0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarap Kuy.
1: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi di Nyarap Kuy. Nyiarin acara pagi Kuy di penghujung Agustus, di tanggal 31 Agustus 2026. Kembali hadir dari Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua di sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi kalau jam 7 sampai jam 8 kita gak pernah sendirian ya, karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hot Tin Cream. Karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya aja banyak ya, mulai dari Hot Tin Cream Original, Hot Tin Cream Strong, Hot Tin Cream Aromaterapi, terus ada Hot Tin DCL, ini untuk redakan rematik, kils leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo Aromaterapi, terus ada juga Hot Tin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hot Tin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Terus ada lagi Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Makanya di follow aja Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Di awal kita putar Kebelet Kawin dari Gia Yubi. Yang Kebelet Kawin boleh ya ikutan gabung di Nyarap Kuy. Tapi kalau misalnya kebelet pipis ya ke kamar.

Halo, aku Bulat Sutena. Kalau kamu cari musik dangdut, pop Indonesia, pop Melayu, dan lagu Indonesia lainnya, ya dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong jam 7 sampai jam 8 kalau di Nyarapku ada burjo buruan joget ya barengan Ratu Keong Racun di sini. Ratu Keong Racun pengennya apa buat keong sawah, keong darat, keong rawa yang udah ikutan hadir pagi ini. Apalagi yang udah gabung ya di 0815 1468 9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta yang sedang menonton live TikTok aku di @dailopez_. Yaudah kita langsung sapa aja deh. Ada siapa aja?

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Dinsu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BN-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.

0: Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Strexis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim. Panasnya pas hotnyain sampai ke dalam mata si capek dan pegal. Dan pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi buat kalian ya. Halo, selamat pagi buat yang masih nyimak Nyarapku pagi ini ya. Wiwi Indra, selamat pagi. Sehat selalu juga buat kamu ya. Yudi Samanta juga selamat pagi. Masak air biar mateng. Dengerin RDI jadi anteng. Salam aja buat Zangsis yang ada di Kebon Mangga. Lanjut apa juga buat Ashiva. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari Front Right. Ay, nama lu. Hey. Raka juga selamat pagi. Ada Heri Pahlevi Novian. Terus pengennya apa juga buat IB yang ada di Tangerang. C apa? Ca, selamat pagi Ca Esa. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari mana nih? Udah itu aja ya. Kita nyapa kalian, nanti kita lanjut lagi. Sima tadi udah. Sima, selamat pagi Sima. Terima kasih Sima. Rahmat juga selamat pagi ya. Dan pengen apa juga buat yang apa? Apa itu gluduk doang, enggak hujan. Hujan duduk doang ora jajan. Oke, baiklah. Ini pantun yang punya warung ya, air jongkering ya. Ini pengen kasih informasi buat kalian, dengerin dulu nih informasinya ya. Informasi ini yang memang ngasih tahu kalian, ini pemerintah ternyata memutuskan larang operator hanguskan sisa kuota internet pelanggan. Nah, buat kalian-kalian yang memang udah beli kuota ya, jajan kuota, dan ternyata kalian ini lebih sering di rumah menggunakan wifi gitu ya. Tapi kalau ada sisa kuota jadi kayak sayang-sayang banget, kok tiba-tiba angus gitu ya. Kalau provider gue mah enggak. Kalau provider lo gimana yang dipake, Stepi? Angus gak?
1: Angus.
0: Oh, kalau gue gak angus, diakumulasi. Cuma gue yang pasca bayar soalnya. Apa ngaruh tuh? Ngaruh gak tuh kalau kayak gitu ya? Gue juga gak tahu nih Sobat RDI ya. Dan ini ternyata kata Menkom Digi Ibu Mutia Hafid juga yang sudah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 yang mewajibkan operator seluler mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi MK lo yang memutuskannya terkait perlindungan sisa kuota internet. Karena memang SE ini diterbitkan karena kepatuhan operator seluler terhadap putusan MK yang ditetapkan di akhir Juli 2026 itu belum mencapai 100% ya. Dan operator ini yang pertama wajib menjaga sisa kuota internet sebagai hak konsumen sesuai putusan MK. Kemudian yang kedua, operator seluler tidak boleh mengenakan biaya tambahan atas sisa kuota internet yang dimiliki konsumen. Yang ketiga, operator wajib memberikan pilihan kepada konsumen terkait mekanisme sisa kuota internet utama dari periode sebelumnya untuk diakumulasikan ke periode paket berikutnya atau rollover kuota internet. Jadi contoh nih ya, misalnya konsumen ini bisa memilih kompensasi atas kuota internet yang tidak terpakai atau menambahkan sisa kuota ke paket berikutnya. Itu seperti itu ya. Dan yang keempat ada lagi nih, operator seluler wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai mekanisme rollover kuota internet yang nantinya tersedia. Seperti itu ya, penerbitan SE ini atau surat edaran ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat termasuk di era digitalisasi. Coba ya, putusannya sudah ada Sobat RDI ya. Sisa kuota internet kalian dicek aja berapa sekarang. Nanti kalau misalnya memang sudah isi kuota lagi, itu kan dari masa aktif yang berlaku ya, biasanya 28 hari. Bilangnya sebulan-sebulan pada 28 hari tuh. Iya kan? Nah, coba dicek lagi nanti setelah kalian mengisi kuota lagi atau memperpanjang kuota lagi, apakah sisa kuota sebelumnya masuk atau tidak gitu ya. Selamat mencoba.
2: Sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
3: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
2: Terus maunya apa?
3: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
4: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Lu punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar, tidak sadar punya pacar.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Satu, sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: Agustus Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
3: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
2: Ya gak bisa dong. Haduh.
1: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebriti Strexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panas siapa hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Lanjut lagi nyapa buat kalian yang udah ikutan gabungnya di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy dibarengin tadi lagunya Mas Do Kisinan 2 ya. Dan kita sebelum mulai lagi ngabisin absenan yang udah ikutan gabung para keong sawah, keong darat, keong rawa di Burjo. Ucapin terima kasih dulu dong seperti biasa ya buat gue bilang makasih buat Haringat lagi enggak. Buat siapa ini? Hotin Cream ya. Hotin Cream yang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream. Karena Hotin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong juga, terus ada Hotin Cream aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk keredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat, terus ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, atau travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Besok kita ketemu lagi sama Hotin Cream dan sekarang kita ketemu lagi sama kalian yang udah ikutan gabung. Nungguin banget dicolek, disenggol, disapa.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Demonstrasi 27 Agustus minggu lalu, informasi tentang RUU perampasan aset hingga gubernur bank sentral baru telah dipilih. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin, 31 Agustus 2026. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono, atau yang lebih dikenal dengan Botok, yang berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Memasuki waktu malam, kondisi mulai memanas dan tidak kondusif setelah massa lain yang sebagian besar berasal dari kalangan pelajar mulai ricuh dan melakukan aksi pembakaran sebelum dipukul mundur oleh polisi bersenjatakan gas air mata. Demonstrasi berlanjut hingga hari Jumat pagi. Masih seputar demo 27 Agustus, DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam surat komitmen penyelesaian RUU perampasan aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan. Surat tersebut kemudian dibacakan oleh aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, kepada peserta demo lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan membuka ruang pengawasan publik dalam pembahasan RUU tersebut. Ia bahkan mengatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan. Selanjutnya, Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun mengatakan, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat setelah Destri menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Gubernur BI. Destri menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Bagi dunia perekonomian dan kebijakan moneter di Indonesia, nama Destri sudah tidak asing. Ia memiliki segudang pengalaman di dunia akademik, sektor keuangan, pemerintahan, hingga lembaga penjamin simpanan. Selain Destri, Komisi 11 juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solihin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode yang sama. Hasil voting sidang

Pemilihan secara langsung berjumlah 150, sedangkan yang memilih ditunjuk oleh AHWA berjumlah 401. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu, minggu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Berdasarkan data pada 30 Agustus 2026, data dari kedua negara menunjukkan hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang, sementara sedikitnya 682 jenazah telah ditemukan. Saat ini tim penyelamat di Nepal dan China masih berupaya mencari ribuan orang yang hilang, termasuk warga negara asing dari beberapa negara seperti India, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, Australia, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara Eropa. Berita terakhir, media sosial Twitter lahir kembali melalui platform Twitter.now, besutan startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird. Twitter.now mengusung kembali identitas Twitter, nama yang pernah digunakan platform media sosial tersebut sebelum diubah menjadi X oleh Elon Musk. Twitter saat ini baru bisa diakses melalui website twitter.now dan Operation Bluebird membuka early member access dengan dua pilihan, yakni founder dan fighter. Keanggotaan founder dengan biaya $20 Amerika Serikat memiliki benefit akses lebih dulu sebelum aplikasinya dirilis untuk publik. Sedangkan fighter dengan biaya $40 Amerika Serikat atau lebih dengan benefit yang sama, namun berstatus sebagai pendonor. Jauhi misinformasi dan hanya baca berita yang pasti, hanya dari sumber terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baiklah, pagi hari ini warga kembali ketemu Hana di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Karena pagi hari ini kita juga ada agenda penting ya, jam 10.00 WITA nanti, karena ada talk show atau dialog interaktif bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, juga dari Bea Cukai Mataram ya. Jadi masih berantas rokok ilegal nih temanya warga ya. Kali ini temanya adalah pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan juga peningkatan hukum ya. Oh, penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Nah, itu dia untuk temanya hari ini warga G. Ditungguin pertanyaan-pertanyaannya warga, dikemas menarik mungkin ya. Karena bakal dapat 3 merchandise nih untuk 3 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik versi tema kita hari ini warga ya, jam 10.00 WITA di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Jangan lupa warga Mandalika jam 10.00 WITA. Untuk hari ini kita punya dialog interaktif atau talk show bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah menggandeng nanti Bea Cukai ya, yang berurusan dengan pemberantasan rokok ilegal warga ya. Tema kita untuk hari ini, warga silahkan biar sesuai dengan pertanyaan Anda nanti ya di interaktifnya, line 0817570768. Warga, pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal atau peredaran rokok ilegal warga ya. Narasumbernya nanti dari Bea Cukai Mataram juga, dan silakan warga bisa orek-orek dulu pertanyaannya seputar tema kita untuk hari ini. Dan pertanyaan terbaik ya untuk 3 orang itu berhak mendapatkan goodie bag atau souvenir cantik dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Jam 10 warga, jadi lupa ya, bisa share juga ke teman-teman yang lain yang belum tahu mungkin ya, biar ikut berpartisipasi. Line telepon kita utamakan, SMS, WA juga akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda warga. Baiklah, yang ini versi mesin ya. Kok versi mesin? Iya kan, kalah suaranya kita, melengkingnya kan beda kalau AI warga ya. Kali ini lagunya Dewi versi keluarga Mami DP yang original soundtrack sinetronnya Mimpi Manis ya. Tapi ini versi cowoknya, mesin AI ya.

Baik, warga masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Untuk pagi hari ini kita kembali update informasi dari antaranews.com warga dari Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai membuka peluang bagi lulusan SMK setempat untuk mengakses kesempatan kerja di Qatar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengakui peluang tersebut menjadi salah satu isu yang dibicarakan saat bertemu Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari pada Jumat 28 Agustus. Pembicaraan mengenai SMK muncul bersamaan dengan penjajakan peluang penempatan kerja migran Indonesia atau PMI asal NTB di Qatar warga. Menurutnya, penjajakan tersebut menjadi langkah awal untuk melihat kebutuhan Qatar yang nantinya dapat disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia di NTB. Iqbal memanfaatkan pertemuan dengan Duta Besar Qatar tersebut untuk membuka pembicaraan yang lebih luas mengenai berbagai potensi kerjasama antara NTB dan Qatar. Tidak hanya tenaga kerja, pembicaraan juga menjangkau investasi, hubungan antar sektor swasta hingga konektivitas ekonomi. Menurutnya, kedekatan hubungan Indonesia dan Qatar menjadi modal untuk membangun kerjasama yang lebih konkret. Hubungan tersebut diharapkan tidak hanya berjalan pada level pemerintah, tetapi juga membuka akses langsung bagi masyarakat dan dunia usaha. Iqbal mengatakan penjajakan tersebut merupakan bagian dari upaya menerjemahkan semangat NTB mendunia ke dalam peluang yang lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya dengan membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda dan tenaga kerja NTB terhadap kesempatan pendidikan dan pasar kerja internasional. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunggusan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Baiklah, kita masih terus di Cafe Dut Warga pagi hari ini, masih bareng-bareng Hana ya bersama Anda sambil nunggu jam 10 nanti talk show bersama Bea Cukai juga Satpol PP Lombok Tengah Warga ya. Ini bukan di Kalimantan saja ternyata ada kebakaran warga ya, tapi di Senggigi ini juga kabar update-nya satu hari yang lalu ya. Dari radarlombok.co.id, warga juga yang pengguna medsos pastinya juga udah tahu ya informasi yang ini. Ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lombok Barat berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Bukit Loko ya ini ya, Senggigi, Sabtu malam atau malam Ahad kemarin warga. Kebakaran lahan ini dilaporkan terjadi di atas kawasan Palm Raja Senggigi, Green Valley Senggigi, dan api terlihat membakar lahan di kawasan perbukitan. Mendapat laporan warga, petugas Damkarmat Lombok Barat langsung menuju lokasi dan petugas saat berita ini diturunkan warga ya masih berjibaku untuk memadamkan api agar segera bisa dipadamkan. Belum diketahui pasti warga ya penyebab terbakarnya lahan di kawasan Bukit Loko Senggigi Sabtu malam ini warga. Dari radar Lombok juga informasinya pagi hari ini warga. Hati-hati buat warga yang memang daerah tinggalnya adalah kawasan yang mudah terbakar ya, seperti di pinggir-pinggirin hutan ya. Yang saat ini tengah musim kemarau, memang satu percikan api seperti pesannya PLN itu bisa berubah jadi kebakaran dahsyat ya. Onyak-onyak, kemudian bapak-bapak yang sering buang putung rokoknya sembarangan ya. Dan di daerah Anda atau di sekitaran Anda banyak barang-barang yang mudah terbakar. Onyak-onyak ya. Ini sekedar tahu informasinya pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Dan kita ke informasi lainnya juga warga, ada tim URC Puma Polda NTB yang membekuk residivis curanmor warga. Pelarian HA alias Gero, 27 tahun, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, berakhir di tangan aparat kepolisian. Warga Kelurahan Selagalas, Kota Mataram ini warga

warga ya oleh tim reaksi cepat atau URC Puma Jatan Ras di Treskrimun Polda NTB di kawasan Kuranji Labu Api Lombok Barat Jumat lalu. Tersangka ditangkap setelah menggasak satu unit sepeda motor milik warga di kawasan Jalan Majapahit Kota Mataram pada Kamis 20 Juni malam lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimun Polda NTB Kombes Pol Arisandi mengonfirmasi penangkapan tersebut. Penangkapan berawal dari laporan korban Imade Juni Hartawan kehilangan sepeda motor Yamaha NMAX saat memesan makanan di sebuah warung bakso sekitar pukul 19.00 WITA. Modus operandi pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci kontak masih nempel di motor warga. Pelaku yang melihat kesempatan ini langsung warga tancap gas ya melarikan kendaraan korban. Dan kerugian korban warga ditaksir mengalami rugi sampai 25 juta rupiah. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan di lapangan, tim URC Puma Jatan Ras yang dipimpin AKP Agus Eka Arta bergerak cepat melakukan pemetaan. Petugas berhasil melacak keberadaan pelaku beserta barang bukti di wilayah Kuranji dan Negara Sakah Sandubaya. Dalam operasi penggerebekan tersebut, polisi menyita satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu milik korban. Petugas juga mengamankan seorang pria berinisial IR yang diduga berperan menyimpan barang hasil kejahatan tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini tersangka HA beserta barang bukti telah diamankan di Subdit 3 Ditkrimun Polda NTB guna proses hukum dan pengembangan terhadap kemungkinan tempat kejadian perkara lainnya warga. Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka HA dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Itu juga warga informasinya dari radarlombok.co.id pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

Baiklah, kita sudah di ujung nih Cafe Dut warga pagi hari ini. Terima kasih untuk all atensinya warga yang sudah ikutan pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Nasri yang ada di Kalsel. Selamat pagi warga kita yang ada di sana. Tapi beliau katanya tidak terdampak asap akibat kebakaran di Kalimantan ya. Karena jarak saya tempatnya kira-kira sekitar 70-an kilometer dari lokasi terbakarnya hutan di Kalimantan. Berarti aman ya, asap ada asap Pak Pak Nasri di situ. Soalnya kan asapnya sampai enggak punya paspor noh. Bebas melenggang ke negara lain ya. Untung-untung dah Pak Muhammad Nasri tidak ikut

Ya udah, gas warga, jam 10 kita mulai ya di hari ini untuk talk show bersama Satpol PP dan juga bersama Bea Cukai Mataram warga, nggih. Dan jangan lupa untuk yang belum join di live TikTok Mandalika Media FM, warga bisa gabung di situ ya. Karena talk show hari ini kita juga siaran live-nya di TikTok Mandalika Media FM warga. Adim Sakmola beketuan barehlek narasumbernya ya. Dan tiga pertanyaan terbaik berhak mendapatkan merchandise menarik atau souvenir cantik dari Pol PP Lombok Tengah, nggih. Alhamdulillah narasumbernya juga udah sampai di studio ya. Dan jangan kemana-mana, pokoknya ditunggu aja untuk talk show hari ini ya. Kita tutup bersama Inul Daratista dengan Mawar Putih. Ana langsung saja pamit mundur, mohon maaf kalau ada salah kata. Insyaallah lain waktu ketemu di Cafe Dut kembali warga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat warga Mandalika. Lemas banget selamat paginya ya. Mudah-mudahan semuanya pada berkabar baik untuk siang hari ini warga, di hari terakhir di bulan Agustus 2026, 31 Agustus warga. Untuk hari ini kita kembali bertemu untuk dialog interaktif atau talk show bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, juga menggandeng Bea Cukai Mataram warga ya untuk hari ini. Baik, kalau udah kabarnya baik-baik saja. Dan untuk hari ini kita kembali buka kesempatan nanti untuk bertanya ya seputar tema talk show kita untuk hari ini, yakni pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal warga. Dan tentunya banyak yang ingin kita ketahui seputar peredaran rokok ilegal ini, penegakan hukumnya seperti apa, kemudian kembali cukai itu kepada masyarakat dalam bentuk apa saja warga. Nanti kita akan banyak tanya kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio warga. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Epen Bale, karena dari Lombok Tengah ya, dari Satpol PP Lombok Tengah dulu. Kita sapa Mi Lalu Rusdi, selamat pagi. Assalamualaikum Mi.
1: Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah atau PPUD, yang pastinya tugasnya tidak ringan warga ya, kalau udah berbicara tentang penegakan perundang-undangan daerah. Mungkin beliau juga paling banyak di sumpah serapah juga ya Mi ya.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah tetap ramah ya. Baik, setelah Mi Rusdi, untuk narasumber kedua kita sapa dulu Pak Hasbi Asyiddiqi. Beliau adalah pejabat fungsional pertama Bea Cukai Mataram. Sampai lupa saya pindah kamera ya ini. Sebentar dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hasbi dari Bea Cukai Mataram. Ntar dulu Pak.
2: Ya, waalaikumsalam Mbak Hana. Selamat pagi warga.
0: Kabar baik nih Pak
2: Hasbi. Alhamdulillah.
0: Oke, beliau perdana datang nih sepertinya pagi-pagi ke studio ya untuk bertemu warga Mandalika ya. Baiklah, kami undang warga untuk bertanya ke dua narasumber kita untuk tema hari ini, pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Seluas-luasnya untuk Anda ya di rumah atau warga yang mendengarkan hari ini di line 0817570764, atau warga juga bisa meninggalkan komentar di Facebook kami atau di live TikTok Mandalika Media. Untuk hari ini kita live di sana warga ya, dan bersama Hana Sari, inilah dialog interaktif bersama Bea Cukai dan Satpol PP Lombok Tengah.

0: Radio Mandalika 88 FM.
1: Baik warga Mandalika, ya kalau mengingat Kabupaten Lombok Tengah dengan pesona wisatanya yang mendunia dan hamparan pertanian tembakau yang subur, ya memiliki potensi ekonomi daerah yang sangat besar warga. Namun di balik potensi tersebut ada tantangan nyata yang mengintai pendapatan negara dan juga daerah. Salah satunya adalah maraknya peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat. Nah, disinilah warga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Lombok Tengah mengambil peran krusial, ya bukan hanya sebagai penegak peraturan daerah melainkan sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan mengamankan hak-hak daerah warga. Dan berdasarkan amanat undang-undang, Satpol PP Lombok Tengah itu bergerak aktif memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk melakukan penegakan hukum di bidang cukai warga, ya diantaranya dalam hal edukasi yang humanis dan sosialisasi yang persuasif, kemudian operasi bersama dan pengawasan pasar, kemudian membangun sinergi dan juga partisipasi masyarakat warga dalam hal penegakan atau istilahnya adalah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Tengah atau umumnya juga Bea Cukai Mataram dari wilayah atau untuk daerah Nusa Tenggara Barat warga, ya. Nah, ke bea cukai dulu nih warga, karena rokok ilegal ini erat kaitannya juga dengan bea cukai warga dan juga pendapatan daerah pastinya warga dari cukai tembakau yang legal dan ilegal tidak mendatangkan manfaat bagi daerah atau bagi masyarakat itu sendiri warga, ya. Dari bea cukai dulu nih warga, ya, sebenarnya bea cukai itu apa dulu, mungkin kita kenalan kembali nih warga, ya, untuk mengingatkan kembali warga. Silakan Pak Hasbi.
2: Nah, pertama kita mulai mengenal dulu ya mengenai bea cukai. Jadi ada dua kata nih, bea dan cukai. Jadi di sini saya mewakili kantor Bea Cukai Mataram yang mana merupakan kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan, dan Bea Cukai Mataram ini mengawasi dan melayani wilayah kerjanya itu di seluruh Lombok, dari ada 4 kabupaten dan 1 kota. Okay. Kemudian bea cukai, jadi kita tidak hanya mengawasi kepabeanan atau ekspor impor saja, tapi juga mengawasi dan melayani yang namanya cukai seperti itu. Khususnya untuk di Lombok, di Pulau Lombok ini adalah pada umumnya itu yaitu cukai hasil tembakau seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau untuk cukai hasil tembakau sendiri yang mana saja nih yang include di situ?
2: Nah, cukai hasil tembakau itu sebenarnya ada banyak, ya. Mulai dari rokok, kemudian rokok elektrik juga termasuk dari hasil tembakau. Kemudian ada juga tembakau iris, cerutu, rokok daun dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya cukai itu tidak hanya untuk rokok saja. Jadi ada banyak. 3 kategori ya untuk cukai itu. Yang pertama adalah etil alkohol atau EA, kemudian MMEA atau minuman mengandung etil alkohol atau yang kita kenal dengan minuman keras, ya. Dan yang terakhir adalah hasil tembakau seperti
1: hasil
2: itu.
1: Tembakau. Ini kok bisa berkaitan gitu ya antara rokok ilegal dengan bea cukai. Sebenarnya hubungan benang merahnya di mana sih nih, Pak Hasbi?
2: Nah, karena bea cukai itu kan mengawasi yang namanya peredaran terkait dengan hasil tembakau, ya, untuk di Pulau Lombok ini. Nah, jadi ada yang legal saja kita awasi. Bagaimana dengan ilegal seperti itu kan kasarannya. Jadi yang legal pun kita awasi. Jadi bagaimana kita untuk mengawasi juga yang ilegal sebisa mungkin tidak ada rokok ilegal seperti itu. Jadi karena rokok ilegal ini mau tidak mau langsung tidak langsung juga pasti akan mempengaruhi yang namanya rokok legal seperti itu, mulai dari pemasarannya dan lain-lain.
1: Harganya,
2: iya,
1: kualitasnya.
2: Iya, bersaing.
1: Oke, baik. Untuk rokok ilegal sendiri ini kategorinya seperti apa sih, Pak Hasbi?
2: Jadi rokok ilegal ini kan artinya rokok yang tidak legal, ya. Nah, tidak legal itu gimana kategorinya? Sebenarnya ada 4 macam ya namanya rokok ilegal ini. Yang pertama, rokok polos yang kita kenal dengan rokok polos, artinya tidak dilekatkan dengan pita cukai, tanpa ada pita cukai sama sekali. Kemudian dengan pita cukai, tapi pita cukainya palsu, jadi dibuat-buat. Uang aja ada yang palsu, apalagi dengan pita cukai seperti itu ya. Kemudian ada juga pita cukai bekas, jadi pita cukai yang sudah digunakan di rokok yang sudah terjual itu ditempel kembali. Mungkin ada bekas-bekas tempelannya atau cukai. Bagaimana itu ya, yang digunakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah tidak sesuai dengan spesifikasinya, artinya tidak sesuai dengan peruntukannya atau personalisasinya. Misalkan pita cukai ini diperuntukkan untuk PT A, kemudian ditempel di PT B, atau juga bisa pita cukai ini untuk SKT atau sigaret kelihatan tangan yang isi 12, tapi ternyata ditempel untuk yang isi lain, seperti itu.
1: Oke, seperti itu spesifikasinya. Iya. Dari pengalaman Mik Rusdi sendiri ini, yang sejauh ini sudah banyak mengamankan rokok-rokok ilegal yang ada di lingkup Lombok Tengah, seperti apa penemuan di lapangan untuk ciri-ciri rokok ilegal ini yang paling banyak bertemu dengan bentuk fisiknya, Mi?
3: Oke, terima kasih Mbak Hana. Izin untuk penegakan kami dalam operasi gabungan yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman dari Bea Cukai, TNI Polri, ya. Jadi kebanyakan yang kami temukan di lapangan itu adalah rokok tanpa pita. Jadi dia polosan. Nah, ini untuk memudahkan warga Mandalika mengenali ciri-ciri rokok ilegal itu, ya salah satunya tidak memiliki bandrol atau pita rokok, ya. Itu yang paling gampang. Yang kedua itu ada juga rokok yang seperti katanya Pak Hasbi tadi, bahwa tidak sesuai isi dengan pita cukainya. Ada yang di pita cukai dia hanya 12 batang, sedangkan di rokoknya ada 20 batang. Jadi 8 batang itu dia nyolong cukai. Atau istilah teman-teman dari Bea Cukai itu Spanyol, separuh nyolong. Nah, yang berikutnya adalah pita rokok bekas. Kadang dibuka baik-baik.

0: dan juga ketika dicek dengan UV dia ada pendarnya, ada kilau-kilaunya seperti kalau kita mengecek uang asli dengan uang palsu. Ini yang sering kami temukan di lapangan, sehingga yang ketika melakukan penindakan yang paling gampang kita ini adalah yang tidak memiliki pita cukai.
1: Baik, seperti itu warga ya. Nah, untuk rokok sendiri nih, termasuk tadi rokok ilegal, rokok legal juga, kenapa sih harus diawasi gitu untuk barang-barang ini atau yang kena cukai ini termasuk rokok, kenapa harus ada pengawasannya?
0: Izin Mbak Hana, untuk warga Mandalika yang saya cintai dan banggakan, ini kenapa rokok-rokok ilegal ini harus kita awasi, Mbak Hana? Karena kenapa? Yang pertama, rokok ilegal ini mengakibatkan kurangnya penerimaan negara dari dari bidang cukainya, ya. Karena izin negara kita masih dibangun dengan dari dana
1: pajak cukai.
0: Cukai ini besar sekali dampaknya, sehingga apabila kita tidak mengawasi, melakukan penindakan, ini akan mengakibatkan penerimaan negara dari cukai akan berkurang. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kesehatan warga masyarakat kita.
1: Betul.
0: Sebenarnya Mbak Hana ya, kalau kita melihat bahwa pemerintah ini sangat-sangat care, sangat peduli dengan warganya, sehingga melakukan pengendalian. Pengendalian seperti apa? Contohnya, kita ini sekarang sama-sama tahu dan mengerti bahwa sampah plastik itu sangat sulit diurai. Sehingga apabila Mbak Hana berbelanja di retail modern seperti Alfamart, Indomart, kita berbelanja sudah tidak diberikan kembali menggunakan tas plastik, kantong plastik. Karena kenapa? Betul. Sampah plastik itu susah diurai. Sehingga dengan melihat itu, pemerintah melakukan pembatasan ya, melakukan pengendalian terhadap kantong plastik itu. Bahkan sekarang dengan banyaknya beredar minuman-minuman yang mengandung gula tinggi, itu rencananya pemerintah juga akan melakukan ini. Seperti tahun kemarin kita di media ada anak usia 3 tahun menderita kanker ginjal stadium 4. Itu dikarenakan kenapa? Dia mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung kadar gula tinggi. Sehingga dia kurang mengkonsumsi air putih yang menyebabkan ginjalnya itu sakit gitu. Nah, dari sebab-sebab itu, kalau kita melihat merujuk ke luar negeri, kenapa harga rokok itu tinggi di luar negeri? Karena pemerintah itu bahkan ingin masyarakatnya tidak bisa membeli rokok. Supaya mereka tidak merokok, karena efek dari merokok itu menyebabkan kesehatan mereka ada kanker paru-paru, ada kanker segala macam. Dan juga ibu-ibu dan anak-anak kita yang terpapar rokok, asap rokok itu
1: kok pasif,
0: menjadi perokok pasif dan menyebabkan penyakit. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus mengendalikan peredaran rokok ini. Dan sekarang juga rokok elektrik, Mbak Hana, kita tidak tahu kandungan refillnya itu. Kita baca di televisi ada yang mengandung narkotika, ini yang menyebabkan kenapa pemerintah itu harus masif melakukan pengawasan, melakukan penindakan, supaya masyarakat kita ini yang kita sayangi, kita cintai, keluarga kita, anak-anak kita ini menjadi sehat. Itulah tujuannya, Mbak.
1: Baik. Dari Pak Hasbi dari Bea Cukai, kenapa nih harus intens melakukan pengawasan? Dalam hal ini juga Bea Cukai turut berperan aktif untuk pemberantasan rokok ilegal di NTB ini.
2: Kurang lebih seperti yang harus disampaikan tadi ya, sama. Tapi dari sisi bea cukai itu benar tadi, dari sisi penerimaan, jika dibandingkan dengan rokok legal yang sudah memang membayar cukainya kepada negara, nah rokok ilegal ini kan tidak bayar ya, jadi harganya relatif lebih murah. Jadi secara tidak langsung bisa mematikan usaha rokok legal, seperti itu
1: yang menyumbang pajak,
2: dari sisi penerimaan berkurang.

0: Kemudian dari sisi kesehatan juga seperti yang tadi disampaikan juga, karena rokok ilegal ini kan tidak punya izin ya, tidak pernah uji lab dan lain sebagainya, jadi kita tidak tahu kandungan tar nikotinnya seberapa, apakah aman dalam jangka panjang maupun jangka pendek kan kita tidak tahu. Dan dari sisi harga juga karena harganya murah, bisa jadi anak-anak remaja juga bisa dengan mudah mengaksesnya, membelinya seperti itu.
1: Oke, okay. Mahal aja mereka paksa-paksa beli.
0: Benar sekali.
1: Apalagi murah.
0: Apalagi murah. Jadi kayak beli permen.
1: Baik, dari penjelasan beliau-beliau narasumber kita untuk hari ini, Wargi sudah ada beberapa pertanyaan yang belum, silakan di kolom komentar di live TikTok Mandalika Media, boleh di WhatsApp juga kita tunggu pertanyaan Anda. Telepon langsung juga akan lebih baik, Wargi ya. Sudah ada penanya di live TikTok, tapi nanti kita udarakan untuk pertanyaannya Wargi. Kita akan kembali Wargi sesaat lagi dengan pertanyaan yang lainnya ya, masih seputar gempur rokok ilegal lah, itu judul besarnya Wargi ya. Nanti kita kembali lagi, masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok.

0: Baik warga, Anda masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Untuk hari ini masih tema pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan juga penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal warga ya. Dan kita kembali bertanya dulu kepada dua narasumber kita untuk siang hari ini warga ya. Untuk negara sendiri penerimaan cukai dari rokok ini akan berkurang ketika peredaran rokok ilegal ini masif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa keterkaitannya nih penerimaan cukai dan pembangunan daerah, terutama daerah asal gitu, tempat rokok ilegal ini banyak beredar. Silakan Mi Rusdi atau Pak Hasbi.
1: Oh ya, izin Mi menjawab terlebih dahulu ya, terkait dengan keterkaitan bagaimana dampak rokok ilegal ini terhadap ekonomi di daerah seperti itu ya. Jadi karena penerimaan cukai di daerah itu berkurang, jadi karena penerimaan cukai ini kan langsung ke APBN ya, langsung ke APBN. Nah nanti dari APBN itu ada mekanisme transfer ke daerah seperti itu atas pendapatan cukainya. Jadi apabila cukainya berkurang di daerah tersebut, otomatis transfer ke daerahnya juga berkurang, pembangunan di daerah juga pasti akan terhambat, mau tidak mau, langsung tidak langsung seperti itu, baik melalui mekanisme transfer ke daerah atau melalui DBH CHT-nya, dana bagi hasil cukai hasil tembakaunya, seperti itu. Karena rokok ilegal marak, ya mau tidak mau nanti bisa jadi perusahaan-perusahaan rokok yang ada di daerah juga nanti bisa jadi gulung tikar juga. Kalau gulung tikar ya tidak ada penerimaan lagi atas cukai di daerah tersebut, seperti itu.
0: Iya, silakan Mi Rusdi mau menambahkan.
2: Oke, terima kasih Mbak Ana. Ini izin, kalau kita melihat dari pemanfaatan dana bahwa cukai itu dikumpulkan oleh menjadi penerimaan negara yang nantinya dimanfaatkan kembali dengan berbagai kebutuhan publik untuk daerah, dengan terutama di daerah penghasil atau daerah yang terdampak industri tembakau. Nikilah gunanya nanti dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT itu yang dipergunakan kembali oleh daerah-daerah penghasil tembakau untuk yang pertama nanti pembangunan dan perbaikan infrastruktur Mbak Ana itu. Okay. Jadi yang selanjutnya untuk peningkatan layanan kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ada juga di bidang penegakan peraturan niki dengan melakukan pemberantasan rokok ilegal. Jadi izin Mbak Ana kami jelaskan bahwa dana DBH itu dibagi menjadi tiga untuk daerah itu. Ada yang pertama 50%-nya untuk kesejahteraan masyarakat, yang 40%-nya untuk kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan peraturan perundang-undangan.
0: Itu jadi, setiap tahun ya Mi ya?
2: Siap. Jadi itu setiap tahun yang dikembalikan dari cukai itu ya. Jadi contohnya seperti tahun 2023 kalau saya tidak salah di rekap yang sudah ini, bahwa cukai tembakau itu, dana cukai tembakau yang diterima oleh negara itu 213 triliun yang dikembalikan kepada daerah dalam bentuk program kegiatan itu. Nanti uang-uang yang diberikan di DBH itu dibagi untuk tiga arahan itu, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan.
0: Oke, baik.
2: Kalau di penegakan, Mbak Ana, kami di Satuan Polisi Pamong Praja, kegiatannya adalah pertama sosialisasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi tatap muka ataupun sosialisasi seperti saat ini Tokso, melalui iklan koran dan sebagainya, tentang baliho, bagaimana bahaya dari rokok ilegal itu. Ini sebagai awal. Yang berikutnya adalah operasi gabungan penindakan pemberantasan. Ini yang kami lakukan dengan data-data yang sudah ada, di mana peredaran itu masif, di mana ini kami melakukan penegakan peraturan perundang-undangan dengan melakukan apabila ditemukan rokok ilegal, kita akan sita. Kita sita, dan sesuai undang-undang, sesuai undang-undang nomor 39 tahun 2007, di situ dikatakan pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dan atau tidak didekati pita cukai, tidak dibubuhi tanda, maka terkena dia dengan pidana penjara paling lama paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun. Ini sanksinya, Mbak Ana. Tetapi masyarakat kami juga tetap melakukan sosialisasi sehingga jangan sampai mereka terkena seperti yang itu ya. Jadi kami melakukan penyitaan, pengambilan barang-barang itu nanti dikumpulkan di kantor Bea Cukai Mataram. Nah, setelah dikumpulkan seluruh Lombok, dilakukanlah pemusnahan oleh kantor Bea Cukai Mataram, bukan di kami. Jadi jangan masyarakat berpikir, warga Mandalika berpikir Pol PP nangkep terus didiamkan di kantor Pol PP, tidak. Tetapi semua diserahkan kepada kantor Bea Cukai untuk dilakukan pengamanannya.
0: Oke. Untuk dilakukan pemusnahan.
2: Pemusnahan
0: ya?
2: Akhirnya.
0: Pemusnahan ya. Barang bukti.
2: Siap.
0: Oke. Dari Bea Cukai sendiri, ini untuk pemusnahan barang bukti untuk tahun 2026 sendiri sejauh ini seperti apa, Pak Hasbi?
1: Nah, untuk proses pemusnahan dari rokok-rokok ilegal yang telah dikumpulkan dalam operasi bersama ini ya, untuk pemusnahannya masih dalam proses, Mbak Ana. Tetapi untuk barang bukti yang telah dilakukan penindakan, ini kita punya data penindakan sampai dengan Juli 2026 ya, terkait rokok itu ada 110 ribu batang, kemudian tembakau iris ini sekitar 10 kilogram, kemudian atas rokok dan tembakau iris ilegal ini perkiraan nilai barangnya yaitu 167 juta ya, dan potensi kerugian negaranya ini sebesar 112 juta seperti itu. Jadi untuk proses pemusnahannya, karena kita juga mengumpulkan rokok-rokok ilegal dari berbagai kabupaten kota ya, jadi akan dikumpulkan dulu, kemudian akan dilakukan penilaian oleh kantor lelang, nanti juga akan dilakukan acara pemusnahan seperti itu.
0: Baiklah, sebelum kita lanjut pertanyaan yang lain untuk narasumber kita untuk hari ini, silahkan di jalur telepon tadi sudah ada yang mencoba masuk untuk pertanyaannya, dan bagi pertanyaan terbaik ada merchandise atau souvenir cantik kami siapkan untuk 3 pertanyaan terbaik untuk hari ini. Sudah ada yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak, semangat, Pak.
3: Ya, ini lagi kurang semangat.
0: Kurang sehat atau kurang seket nih, Pak?
3: Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Silakan, dengan Bapak siapa di mana dulu?
3: Pak Hardi dari Lombok Tengah.
0: Hardi dari Lombok Tengah. Oke, silakan. Produk Lombok Tengah.
3: Mau bertanya ini pada bapak-bapak hebatnya. Cara kita mengenali rokok ilegal yang benar itu gimana?
0: Oke.
3: Dan yang kedua, petani, saya mau bicarakan tentang petani tembakau gitu. Ya, solusinya biar nggak merusak pohon banyak gitu kan. Gimana caranya
0: untuk open?
3: Nah, untuk open gitu kan, biar tidak kerusakan alam, nggak banyak pohon yang tumbang gitu.
0: Yang ditumbangkan ya, bukan pohon tumbang ya. Oke. Kalau Bapak Hardi ngerokok?
3: Ngerokok.
0: Ilegal apa legal rokoknya?
3: Ya, itu yang saya perlu tanyakan. Soalnya enggak tahu kan.
0: Rokoknya palsu apa enggak ya? Oke. Baiklah.
3: Jadi itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, semangat merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hardi yang ada di Lombok Tengah, tidak disebutkan nama desanya, nanti takut ketahuan ya kalau rokoknya rokok ilegal ya, Pak Hardi ya. Ciri-cirinya tadi sudah di-spill di awal warga oleh dua narasumber kita ya, dan bagaimana untuk mencegah kerusakan lingkungan dari imbas banyak yang menggunakan kayu bakar gitu warga ya. Ini termasuk ranahnya Pol PP apa enggak nih yang kayu-kayu digunakan nih? Dinas lingkungan hidup nih kayaknya perlu dipanggil ya, Mi ya. Oke, betul. Kita gabung saja pertanyaan yang lain. Ini ada Mbak Ayu Unsur yang ada di seputaran Praye juga menanyakan di live TikTok kami untuk siang hari ini. Selamat siang Pak Pol PP. Kenapa saat ini belum ada razia rokok bagi anak-anak di bawah umur demi kesehatan anak-anak? Ini Ibu Ayu ya. Kemudian masih sambung pertanyaannya, karena ini berbahaya untuk anak-anak kita. Kapan akan ada razia untuk anak-anak sekolah yang ngerokok? Terima kasih. Dua pertanyaan. Kemudian pertanyaan ketiga yang masuk di jalur WA juga untuk hari ini, biar digabung nanti untuk pertanyaan apa namanya, untuk jawabannya ya, Pak Ahmad yang ada di Praya. Bagaimana cara melapor ketika ada kedapatan misalnya yang menjual rokok ilegal? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Bagaimana cara melapor kalau ada yang kedapatan menjual rokok ilegal? Terima kasih. Tiga pertanyaan saja, silakan Mi Rusdi atau Pak Hasbi.
1: Ya. Izin Rusdi mungkin menjawab terlebih dahulu ya. Ada tiga pertanyaan dari Pak Hardi, kemudian Bu Ayu sama Pak Ahmad tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin saya coba menjawab terkait dengan cara mengenali rokok ilegal. Tadi sudah di-spill juga ya. Mm-mm. Cara mengenali rokok ilegal itu, okay, yang pertama adalah rokok polos. Jadi tidak ada pitanya. Jadi kalau baru dibeli kemudian memang sudah tidak ada pitanya, bisa dipastikan itu merupakan rokok ilegal, seperti itu. Kemudian cara mudah yang kedua, kita lihat isi batangnya ya. Kita lihat di pitanya berapa batang itu tulisannya. Kemudian jika dibuka berbeda dengan jumlah batangnya, nah bisa dipastikan juga itu merupakan rokok ilegal. Cara mudah atau cara awamnya seperti itu sih. Dan kemudian ciri-ciri yang lain mungkin terkait dengan harganya. Biasanya rokok ilegal itu kan karena tidak membayar cukai, jadi relatif lebih murah di bawah harga pasaran dari rokok-rokok legal yang biasanya, seperti itu.
0: Oke, okay. Mi Rusdi ada yang mau ditambahkan, silahkan.
2: Okay, sudah sangat jelas bahwa yang paling gampang untuk mengenali rokok ilegal itu adalah dengan melihat langsung bahwa rokok itu tidak memiliki pita cukai. Itu yang paling mudah untuk mengenali, Pak Harding ya. Jadi ketika pelungguh melihat ada rokok tanpa pita cukai, maka itu bisa kita katakan bahwa rokok tersebut ilegal. Yang kedua, banyak rokok, kalau kami mau menyebutkan merek mungkin nanti salah, karena kenapa?
0: Tetap ini diperbaharui.
2: Siap. Ketika nanti kami menyebutkan dia membayar cukai, maka jadinya
0: bisa salah informasi.
2: Sehingga yang seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ketika Pak Hardi membeli rokok, ada dia punya cukai, tetapi di situ ditulis 12 batang, sedangkan di kotaknya ada 20 batang, maka itu juga ilegal. Nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga agak susah juga, karena untuk mengidentifikasi pita cukainya yang bekas. Nggih. Karena sekarang pita cukai yang sekarang itu Mas Hasbi itu menggunakan apa ya? Bunga atau anu?
0: Yang pita sekarang.
2: Nggih. Jadi untuk melihat di pita cukainya ya, yang bekas atau yang mereka pergunakan kembali, itu kita harus mengecek dia. Jadi yang untuk dua ciri belakangan ini kita memang harus menggunakan pengecekan secara lebih lanjut. Tetapi yang paling mudah itu dah, Mbak Hana. Jadi melihat bahwa pita cukainya tidak ada, maka itu resmi ilegal.
0: Oke.
2: Okay. Nggih. Okay. Untuk selanjutnya Pak Hardi, petani tembakau
0: dan kayu-kayu.
2: Siap, izin Mbak Hana, kami agak bercerita sedikit bahwa di Praia Timur ada masyarakat yang mengadu kepada kami terkait dengan begitu banyaknya kayu yang menumpuk di pinggir jalan. Ini menyebabkan arus lalu lintas maupun kegiatan masyarakat di fasilitas umum agak terganggu, bahkan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kami turun memfasilitasi dari Satuan Polisi Pamong Praja bahwa bagaimana kami mengingatkan masyarakat pengguna kayu untuk tidak melepas atau menumpuk kayunya di pinggir jalan.
0: Betul.
2: Sehingga jalan yang sudah sempit akan tambah sempit ya. Nah, niki upaya kami, jadi masyarakat kita ini sebenarnya kesadarannya yang sangat-sangat
0: minim.
2: Nah, itu dia Mbak Hana. Jadi bagaimana kami berupaya, mereka bilang gitu, tidak ada tempat saya taruh dan sebagainya, selalu baik. Padahal kami sampun menyarankan bahwa ada sawah-sawah yang tidak dipergunakan untuk
0: titip
2: di situ. Jadi tidak mengganggu, tapi mereka tidak ini. Hanya sekali ini saja Pak kami minta sampai tembakau ini selesai katanya gitu. Ini yang selalu. Bahkan ada satu desa di Praia Timur itu dikelilingi kayu, Mbak Ana.
0: Ya Allah.
2: Bagaimana kepala sekolahnya bilang, bagaimana kami mau kami ingatkan ke warga, kepala desa ingatkan, ngonek-ngonek bertempuh di hampur. Jadi beginilah yang
0: Simalakama terjadi. Ya. Kesadaran masyarakat kembali
2: intinya,
0: lagi ke SDM-nya.
2: Betul, kesadaran masyarakat pengguna kayu untuk open tembakau ini yang perlu diingatkan.
0: Okay.
2: Yang berikutnya, mohon izin Ibu Ayu, terima kasih nih kami sudah diingatkan. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja setiap hari, bahkan satu hari itu kami melakukan 6-7 kali patroli. Dari pagi buta mengecek warung-warung yang dipakai oleh anak-anak kita ini. Yang kadang mereka sarapan, Mbak Hana, sarapan, ngerokok, tahu-tahu waktu sekolah sudah lewat katanya, airnya bolos. Itu kami tangkap dia.
0: Lagu lama.
2: Itu kami tangkap, kami bawa ke kantor, kami hubungi orang tuanya, kami hubungi sekolahnya untuk memberikan penindakan. Nah, terhadap kelakuan anak-anak kita ini, kami kembalikan kembali kepada orang tuanya. Karena kenapa Mbak Ana? Kami tidak bisa mengontrol anak-anak 24 jam. Jadi kelakuan mereka ketika merokok, ketika mengini, mohon orang tuanya lebih intens.
0: Karena seperti ceritanya Mi Rusdi tadi, kelemahannya adalah belum ada aturan
2: regulasinya. Jadi sementara ini kami menggunakan instruksi Bupati nomor 141/2014 tentang pengawasan dan kepada anak-anak pada bolos sekolah.
0: Itu dikembalikan ke sekolah dan orang tua ya,
2: untuk penindakannya.
0: Berarti Bu Ayu harus intens juga nih kalau ada bajang yang sudah bisa mulai merokok ya. Orang tua. Pertanyaan terakhir,
2: Pak Ahmad, bagaimana cara melapor? Mohon izin, kalau di Kabupaten Lombok Tengah ada call center 112. Nanti dari 112 diarahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, kalau kami sudah mendapatkan informasi valid, maka kami akan segera menghubungi rekan-rekan dari kantor Bea Cukai untuk melakukan penindakan bersama.
0: Masih banyak pertanyaan ini Mi Rusdi, kita lanjut saja pertanyaannya dulu. Yang ini dari Montong Ajan Praia Barat Daya dari Ina Aca. Pertanyaannya adalah kepada narasumber yang terhormat, pertanyaan saya, apa saja langkah-langkah pemerintah yang paling tepat dan paling ampuh untuk membasmi rokok ilegal yang beredar? Bagaimana dan kemana kita melapor? Tadi sudah disinggung juga ya, dari Ina Aca yang ada di Montong Ajan Praia Barat Daya. Ditahan dulu jawabannya narasumber ya. Ini masih ada pertanyaan yang masuk melalui telepon. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dengan siapa di mana Ibu?
4: Semangat memberantas rokok ilegal.
0: Siapa? Ini tugas-tugas istri juga ya ternyata.
2: Betul.
0: Dengan siapa di mana, silakan?
4: Ina Lena.
0: Oh, Ina Lena. Alamatnya?
4: Mantang.
0: Oh, Mantang. Oke, silakan pertanyaannya.
4: Pak narasumber.
2: Apa?
0: Apakah
4: untuk pencurian anu itu apa itu namanya? Bea cukai roka itu apakah ada sanksi?
0: Sanksi
4: atau gimana?
0: Ya. Oke, sanksi untuk pelakunya.
4: Pencurian anu
0: pita cukai dan lain sebagainya. Oke, sanksi. Oke. Itu terus saja pertanyaannya? Yang lain ada?
4: Terus apa manfaat dari bea cukai?
0: Dalam cuman hal pemberantasan
4: narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua pertanyaan, satu lagi, tiga-tiga aja ya pertanyaan yang masuk. Yang ini dari WhatsApp dari Mbak Yuliana yang ada di seputaran Praia. Bagaimana bentuk kerjasama atau sinergi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan operasi pasar gabungan? Apakah perlu nunggu kesadaran diri sendiri? Terima kasih, itu pertanyaannya dari Mbak Yuliana yang ada di Praia. Silakan, sudah tiga pertanyaan. Tapi sebelum dijawab, nanti kita akan kembali lagi dulu warga ya, biar orek-orek dulu jawabannya dari narasumber. Sesaat lagi warga.

0: Baik warga, terima kasih untuk warga yang masih terus berinteraktif juga bersama kami di dialog interaktif hari ini bersama Bea Cukai dan Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah warga terkait pemanfaatan cukai rokok untuk pembangunan daerah dan juga penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Sudah ada 3 pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber dan pertanyaan yang lain menyusul sesaat lagi warga ya. Oke, silakan ke Mi Rusdi atau ke Pak Hasbi yang menjawab terlebih dahulu. Oke, untuk Ina Ica ya.
1: Oke, dari Ina Ica ini bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk
0: yang paling efektif
1: rokok ilegal gitu. Oke. Nah, kalau langkah-langkah pemerintah ini khususnya dari Bea Cukai di sini kita menggandeng berkolaborasi dengan aparat-aparat hukum, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja, TNI, Polri, dan lain sebagainya untuk namanya memberantas rokok ilegal ini. Kita melaksanakan namanya operasi bersama yang telah disampaikan oleh Rusdi tadi. Tidak kurang-kurang ya, bahkan dari minggu lalu itu sudah berapa kali operasi bersama ya, mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, kemudian ada dari Mataram, dari KLU juga kita gencar melaksanakan gempur rokok ilegal. Jadi kita juga mengajak ya kepada warga, kemudian semua elemen masyarakat ya terkait dengan gempur rokok ilegal ini. Tidak hanya kalau tahu ada lokasi di mana ada penjualan, kemudian ada distribusi namanya rokok ilegal ini, mari kita sama-sama melapor, baik bisa ke Bea Cukai maupun bisa ke Satuan Polisi Pamung Praja, seperti itu.
0: Oke, okay. Atau melalui call center tadi, iya, Mi Rusdi juga sudah share di 112 ya, iya, untuk yang menanyakan cara melaporkannya. Oke, okay, silakan Mi Rusdi.
2: Oke, okay, baik, terima kasih Mbak Hana.
0: Dari izin Mantang tadi.
2: Siap. Bagaimana cara langkah-langkah pemerintah itu sudah jelas bahwa dari pemerintah sudah melakukan persiapan-persiapan dalam hal untuk pemberantasan rokok ilegal ini, Mbak Hana. Jadi dari kami di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah melakukan.
0: Siapa?
2: Melakukan apa namanya pengintaian, melakukan sosialisasi. Pengumpulan informasi, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat, intinya bahwa Mbak Hana kembali lagi ke personalnya kita, bahwa masyarakat inilah yang harus bisa mengatakan, oh saya tidak menjual rokok ilegal, saya tidak akan membeli rokok ilegal. Itu yang kami harapkan, bahwa saya tidak akan mengkonsumsi. Karena kita sama-sama sudah tahu, tetapi masyarakat niki tiang ampure aja. Namanya kita mau memberhentikan orang merokok niki. Ya Allah, timan tuan guru tumpang siwa dah. Kalau yang bersangkutan itu tidak sakit, dia tidak berhenti, Mbak. Jadi ini banyak sekali pengalaman bahwa ketika sebenarnya Mbak Hana ya, bahwa rokok legal maupun rokok ilegal ini sama-sama menyebabkan sakit.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita mau bilang ini, makanya kami katakan kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, bahwa baik itu penjual, setelah kami sosialisasi kami harapkan dia, beliau-beliau bisa mengatakan, oh saya tidak membeli, saya tidak akan membeli dari seller, saya tidak akan menjual. Tetapi ketika melihat keuntungannya, Mbak Ana,
0: tergiur langsung. Enggi, ya.
2: Karena kenapa? Orang lebih mencari rokok ilegal. Padahal rokok legal ini, masyarakat yang mengkonsumsi rokok legal ini menjadi penyumbang. Penyumbang
0: pendapatan
2: negara dari rokok itu, Mbak. Karena satu batang rokok nike ada tarifnya, Mbak. Itu yang disumbangkan, dikalikan aja satu bulan, satu tahun berapa, itu hebat, besar sekali. Ya? Kalau mereka beliau-beliau yang mengkonsumsi ini mau menghitung ya. Jadi untuk langkah-langkah kami seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hasbi dari Bea Cukai, Bu Ica, Ina Aca, jadi nikelah langkah-langkahnya tiangge.
0: Oke. Okay.
2: Kalau sanksi, izin melanjutkan untuk Mbak Ana, nggih. Izin sanksi nike, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Cukai, Undang-Undang 39 tahun 2027 seperti yang sampaikan tadi, pasal 54 dikatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai. Ini ke di sanksinya. Jadi sampun jelas di undang-undang nomor 39 tahun 2027 nih ke inak lena jadi sanksinya. Kalau manfaatnya ketika kita menggunakan rokok legal maka penerimaan negara dari cukai itulah yang besar sehingga kita bisa melakukan pembangunan lebih baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dari dana yang bagi hasil cukai nih ke Mbak Hana.
0: Oke, dikembalikan itu ke dana transfer daerah.
2: Betul,
0: ke ya, wilayah atau daerah masing-masing ya.
2: Enggak.
0: Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak Yuliana juga, bagaimana sinergi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan operasi pasar gabungan? Apakah perlu nunggu kesadaran diri sendiri?
2: Oh tidak. Ya,
0: sudah lalu nih.
2: Jadi Mbak Yuliana, bahwa kami dari Satuan Polisi Pamong Praja tetap memprogramkan 1 tahun kegiatan bahwa kami tetap melakukan operasi pasar dengan rekan-rekan dari Bea Cukai itu sampun terprogram Mbak Ana. Jadi dengan luas wilayah Lombok yang ditangani oleh teman-teman Bea Cukai, kantor Bea Cukai Mataram, maka ini akan terbagi anggotanya nanti.
0: Betul.
2: Jadi ketika Lombok Utara minta, oh Pak kami melakukan operasi pasar hari ini, beliau-beliau akan menempatkan anggota di situ, berkolaborasi dengan TNI Polri dan APH yang lain untuk melakukan operasi pasar di mana yang memang sudah menjadi target-target kita. Karena peredaran rokok niki juga banyak di pasar Mbak Ana. Jadi pedagang-pedagang kita ini grosiran, pasar, kulakan ini banyak yang menjual, dimasuki oleh sales-sales niket ya.
0: Oke, baiklah. Baiklah, sisa waktu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih banyak ini warga pertanyaan di TikTok juga. Ada juga yang bilang dari ciri-ciri rokok ilegal, ya ampun pelek rokok ilegal katanya sinak murah. Hati-hati adalah nyawa taruhannya ya, karena kesehatan juga taruhannya.
2: Betul, betul.
0: Berikutnya ada Ogi Faris pertanyaannya, ini dari Banyu Urip Praia Barat. Kepada Bapak narasumber izin bertanya mengenai hukum buat para pelanggar rokok ilegal terkait penjual ataupun pengguna. Tadi juga udah disinggung ya untuk sanksinya.
2: Sampun.
0: Setelah sekian lama pihak Bea Cukai dan Satpol PP melakukan patroli ataupun memberikan pencerahan untuk para pelaku, tapi hasilnya belum sampai 50% badek katanya nih ya warga ya. Bagaimana kalau hukuman yang tadi saya dengar sampai 5 tahun itu coba diterapkan, dan kalau boleh usul supaya diterapkan supaya pengguna dan penjual bisa dikasih hukum ces alias langsung saja cash ya. Karena kalau ditunda-tunda kayaknya mereka makin bengel Pak. Lalu apakah ini termasuk rokok ilegal, ada di foto di sini ya. M-nya M huruf di depannya ya. Mararun huruf M H rokok hanu warga ya. Lalu kemudian apa rancangan pihak Bea Cukai dan Satpol PP ke depan dalam menghadapi dan memberantas para pelanggar terkait rokok ilegal yang marak saat ini? Terima kasih. Ini panjang pertanyaannya ya, ditahan dulu jawabannya Pak. Ada masih pertanyaan yang masuk. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana, Ibu?
3: Ah, Bunda Sabri ini.
0: Di?
3: Saya.
0: Alamatnya Bu Sabri.
3: Ya.
0: Alamatnya.
3: Kenapa dilarang untuk merokok ilegal itu? Ya, dengan dipakai orang lelaki itu dipakai rokok ilegal, bagaimana hukumnya?
0: Oke.
3: Okay. Cuman itu aja Pak Narasumber.
0: Oke, okay. Ina Sabri di mana? Ina Sabri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya tidak mendengarkan saya ya. Lanjut Gaspol. Ini bagian lauk nih, Ina Sabri juga salah satu fans aktif Mandalika ya. Oke, okay. Terima kasih sudah ikut bertanya. Dua pertanyaan saja karena kita singkat waktu nih, udah jam 11.00 warga. Oke. Okay. Oke, silahkan Mi atau Pak Hasbi yang menjawab terlebih dahulu.
1: Terkait sanksi tadi mungkin sudah sangat jelas nih dari Mi Rusdi tadi, terkait sanksi bagaimana hukum, bagaimana sanksinya apabila menawarkan, menjual dan lain sebagainya rokok ilegal nih, yaitu pidana paling singkat 1 tahun, kemudian pidana paling lama 5 tahun, kemudian ada juga dendanya yaitu 2 kali nilai cukai atau paling banyak 10 nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi menurut undang-undang di sini sudah jelas ya bagaimana sanksinya apabila menyediakan, menawarkan, menjual terkait dengan rokok ilegal seperti itu. Kemudian bagaimana ini kolaborasinya antara bea cukai, aparat dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah sangat optimal lah terkait dengan kolaborasi kemudian dalam gempur rokok ilegal ini, dan salah satunya melalui talkshow Radio Mandalika ini juga merupakan salah satu preventif lah untuk melawan, menggempur namanya rokok ilegal. Jadi balik lagi ke kesadaran masing-masing nih keluarga nggih terkait dengan rokok ilegal ini. Jadi jika kita tidak mulai dari diri sendiri, bagaimana kita akan mengubah lingkungan kita lah.
0: Istilahnya
1: seperti itu.
0: Baik, untuk foto yang dikirim mungkin kita tidak bisa mengecek ya apakah ada pita cukai dan yang lainnya ya, karena merek doang ya.
1: Belum kelihatan.
0: Inisial M dan tidak bisa dideteksi hanya melalui gambar saja ya untuk Pak Ogi Paris ya. Oke, ada pertanyaan tadi untuk Ina Sabri juga. Kemben ya terlarang dengan ngerokok ilegal. Tadi juga sudah banyak penjelasannya warga ya. Buat Ina Sabri terima kasih untuk pertanyaannya hari ini. Dan beberapa juga di jalur TikTok ini banyak sekali yang belum saya bacakan untuk komentar-komentarnya warga hari ini yang sudah masuk ya, terima kasih. Kita mulai dulu ini membaca komen-komentarnya warga ya di TikTok ya. Ada yang minta malah diturunkan cukainya nih Pak.
2: Agak sulit itu Pak.
0: Ada Omi Zain ya, percuma kita kasih untung banyak buat negara kalau banyak oknum yang masih curang katanya nih warga ya. Bolehlah masyarakat juga ikut komennya warga ya. Ada Syam juga, bagaimana titik fokus pihak terkait pada pengawasan, penegakan hukum dan pemetaan jalur distribusi. Ini Syam yang ada di live TikTok. Kemudian ada juga yang bilang untung di pemerintah, petani tembakonya malah yang rugi katanya kalau cukainya tinggi ya. Kalau petani tembakau tidak ada kaitannya Mi?
2: Tidak
0: ya. Oke, okay. Karena tidak memproduksi rokok ilegal.
2: Iya, betul. Jadi
0: cuma nanam doang.
2: Nanam dan menjual.
0: Iya, betul. Ada juga yang bilang turunkan harga cukai, Pak. Biar kami bisa ngerokoknya rokok legal. Oke, baik. Terus siapa lagi ini? Nah, ada yang tanduk Mi Hasbi nih, Mi Rusdi ya. Nah, ini bapak yang suka ngobrol-ngobrol di pekan itu katanya. Masya Allah, sampai ditanduk beliau ya, warga ya. Kalau sering turun ke masyarakat, oke, alhamdulillah kalau beliau ditanduk ya. Baik, terima kasih masih banyak sebenarnya komentar yang masuk untuk hari ini di TikTok kita untuk hari ini ya. Baik, ini kita sudah masuk di closing statement warga untuk penjelasan dari dua narasumber. Sepertinya untuk semua pertanyaan ini dari sanksi ya, bagaimana masyarakat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, semuanya sudah dijelaskan oleh dua narasumber warga. Untuk closing statement silakan dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, Mi Rusdi.
2: Terima kasih Mbak Hana. kami dari Satuan Polisi Pamong Praja mengharapkan, meminta, memohon kepada warga Mandalika untuk sama-sama kita menyadari bahwa rokok ilegal ini sangat-sangat merugikan pendapatan negara dan di kesehatan juga sangat tidak menguntungkan. Untuk itu kami mohon, mari kita sama-sama sadar bahwa hal-hal yang merugikan ini untuk tidak kita lakukan lagi. Itulah yang kami mohon kepada warga Mandalika.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Dari Bea Cukai, silakan Pak Hasbi.
1: Dari Bea Cukai, kami juga mohon, mengharap kepada warga sekalian untuk stop rokok ilegal, nggih. Jadi dengan kita stop rokok ilegal, mulai dari diri sendiri aja nih, nggih. Enggak kita membeli rokok ilegal, nah nanti dari penjual karena enggak ada yang membeli, pasti nanti tidak akan mengambil juga dari distributor dan lain sebagainya. Jadi lama kelamaan rokok ilegal ini juga pasti akan menghilang seperti itu. Okay. Nanti jika dan jika ada warga sekalian menjumpai atau mengetahui ada informasi, bisa menghubungi kami di layanan WA di 081807945000 atau gampangnya bisa melalui medsos kantor Bea Cukai Mataram di Facebook atau bisa juga di IG di @beacukaimataram.
0: Oke. Baiklah, akhirnya sudah lengkap semua pertanyaan yang masuk. Tadi juga ada yang sempat belum dijawab katanya nih warga ya, bagaimana kalau dengan hukuman secara cash atau secara langsung, mungkin akan menunggu peraturan daerah dulu ya.
2: Ya, ya. Betul-betul, tidak bisa kita melakukan seperti ini.
0: Harus ada regulasi yang jelas ya.
2: Mekanismenya juga jelas.
0: Baiklah, dan sekarang giliran untuk mencari 3 orang penanya terbaik karena banyak yang masuk pertanyaan melalui telepon ataupun WhatsApp dan di live TikTok kita untuk hari ini warga. Kita akan tunggu narasumber untuk mencari 3 penanya atau pertanyaan terbaik warga untuk hari ini ya. Oke, setelah yang ini dulu warga.

0: lagu ini sedang viral-viralnya ya di Lombok Tengah. Baik warga, sudah ada 3 penanya terbaik atau pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh Mi Rusdi dan Pak Hasbi. Warga, silakan Pak Hasbi diumumkan saja siapa kira-kira yang berhak mendapatkan souvenir cantik dari Pol PP Lombok Tengah untuk hari ini.
1: Yang pertama dari TikTok nih ya, Ibu Ayu.
0: Ibu Ayu, nih, Ibu Ayu Unsur.
1: Iya nih.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang kedua Pak Hardi dari Lombok Tengah nih yang cara open nih.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian Pak Ahmad Praye.
0: Pak Ahmad Praye. Oke. Okay. Tiga orang ini berhak mendapatkan souvenir cantik ya warga ya. Selamat. Silakan bisa langsung datang ke studio Radio Mandalika FM Lombok dengan membawa kartu identitas dirinya, fotokopinya warga ya. Dan akhirnya terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir siang hari ini memberikan pencerahan kembali kepada warga Mandalika ya, kepada masyarakat. Semoga kita bisa terus menggempur rokok ilegal warga ya, dan peredarannya tidak masif dan bermanfaat untuk warga masyarakat. Informasi yang ini warga ya, sambil nunggu perdanya Pak, kita tunggu penegakan hukumnya dan secara cash katanya tadi warga ya. Terima kasih, dan akhirnya kita langsung saja tutup untuk talk show hari ini warga, dari Pol PP Lombok Tengah dan juga Bea Cukai Mataram warga. Dan sampai ketemu insya Allah lain waktu warga dengan tema yang lainnya dari talk show berikutnya warga. Oke, saya Hana Sari yang bertugas untuk hari ini, langsung saja mohon pamit mundur warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dua narasumber kita untuk siang hari ini.
2: Waalaikumsalam. Baru saja warga ikuti Bincang-Bincang Mandalika, dialog khas menyoroti masalah hangat dan aktual seputar kita. Sampai jumpa.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demonstrasi 27 Agustus minggu lalu, informasi tentang RUU perampasan aset hingga gubernur bank sentral baru telah dipilih. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 31 Agustus 2026. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono atau yang lebih dikenal dengan Botok, yang berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Memasuki waktu malam, kondisi mulai memanas dan tidak kondusif setelah masa lain yang sebagian besar berasal dari kalangan pelajar mulai ricuh dan melakukan aksi pembakaran sebelum dipukul mundur oleh polisi bersenjatakan gas air mata. Demonstrasi berlanjut hingga hari Jumat pagi. Masih seputar demo 27 Agustus, DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam surat komitmen penyelesaian RUU perampasan aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan. Surat tersebut kemudian dibacakan oleh aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, kepada peserta demo lainnya. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan akan membuka ruang pengawasan publik dalam pembahasan RUU tersebut. Ia bahkan mengatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan. Selanjutnya, Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun mengatakan, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat setelah Destri menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Gubernur BI. Destri menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Bagi dunia perekonomian dan kebijakan moneter di Indonesia, nama Destri sudah tidak asing. Ia memiliki segudang pengalaman di dunia akademik, sektor keuangan, pemerintahan, hingga lembaga penjamin simpanan. Selain Destri, Komisi 11 juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solihin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode yang sama. Hasil voting sidang pleno 3, muktamar ke-35. Nahdlatul Ulama memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berubah dari pemilihan langsung oleh muktamirin menjadi dipilih oleh penunjukan anggota Ahlul Hadi wal Aqdi atau Ahwa. Hasil voting ini kemudian akan menjadi landasan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PBNU untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Pimpinan sidang, Muhammad Nuh mengatakan, jumlah suara telah sesuai sebanyak 552 peserta dengan satu suara tidak sah, dengan hasil peserta muktamar yang memilih pemilihan secara langsung berjumlah 150, sedangkan yang memilih ditunjuk oleh Ahwa berjumlah 401. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu, minggu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Berdasarkan data pada 30 Agustus 2026, data dari kedua negara menunjukkan hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang, sementara sedikitnya 682 jenazah telah ditemukan. Saat ini, tim penyelamat di Nepal dan Cina masih berupaya mencari ribuan orang yang hilang, termasuk warga negara asing dari beberapa negara seperti India, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, Australia, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara Eropa. Berita terakhir, media sosial Twitter lahir kembali melalui platform Twitter.now, besutan startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird. Twitter.now mengusung kembali identitas Twitter, nama yang pernah digunakan platform media sosial tersebut sebelum diubah menjadi X oleh Elon Musk. Twitter saat ini baru bisa diakses melalui website twitter.now dan Operation Bluebird membuka early member access dengan dua pilihan, yakni founder dan fighter. Keanggotaan founder dengan biaya $20 Amerika Serikat memiliki benefit akses lebih dulu sebelum aplikasinya dirilis untuk publik. Sedangkan fighter dengan biaya $40 Amerika Serikat atau lebih dengan benefit yang sama, namun berstatus sebagai pendonor. Jauhi misinformasi dan hanya baca berita yang pasti, hanya dari sumber terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tentu beda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih kita terus lanjut. Kali ini sudah di Mandalika siang, di Pesona Mandalika. Masih bareng-bareng Hana di sini menemani Anda kembali sampai jam 12 siang nanti warga ya. Dan mudah-mudahan siang hari ini semuanya tetap berkabar baik, tetap sehat dan tetap semangat pastinya apapun dan dimanapun aktivitas warga Anda gelar hari ini ya. Di penghujung Agustus 2020

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: RCTI.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok masih menemani Anda siang hari ini. Dan kembali kita update antaranews.com warga. Untuk hari ini kita ke informasi dari Jakarta. Presiden bertolak ke Jawa Timur menghadiri penutupan muktamar ke-35 NU. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur pada Senin pagi untuk menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin, Presiden beserta rombongan terbatas diagendakan tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 9.30 WIB dan melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Kehadiran Presiden turut menunjukkan penghormatan terhadap peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Jawa Timur, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya Presiden juga telah hadir sekaligus membuka muktamar NU yang digelar pada Jumat 27 Agustus. Pada sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Presiden Prabowo juga menegaskan peran NU sebagai salah satu kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan masa depan bangsa.

Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini, informasi update dari antaranews.com. Baiklah, kita lanjut kembali Pesona Mandalika.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Banyak informasi-informasi menarik di Pesona Mandalika siang hari ini ya. Dan sebelumnya tadi yang sudah ikut bertanya di talk show bersama Satpol PP juga Bea Cukai Wargi, nama-nama yang sudah terpilih tadi saya ulangi lagi ya, Ibu Ayu yang ada di Praia atau Kak Ayu Unsur nih ya. Nanti saya ke studio Mbak Hana Basen. Sila Kak Ayu ditunggu ya. Wah, sudah ganti nomor. Saya cari nomornya di WA-nya Mandalika, udah ganti nomor ya Mbak Ayu ya. Oke, tapi tadi ikut tanya di TikTok. Ada Hardisa Bendang Endah Warga ya. Kekuatan ganti nomor. Naran Hardi nih warga, ya Allah, kaya. Hardi Janepria juga tadi dipilih pertanyaannya by telepon langsung ya. Nanti bisa Nani mu ini nak bani juk studio nih warga Ran Hardi ini deh. Ini kenangka. Ya udah nanti bisa sama pengawalnya waneh biar aman ya. Ada Pak Ahmad juga di Praia tadi juga terpilih pertanyaannya ya. Selamat siang buat Pak Lalu nih. Apa kabar? Ali Topan, niken bedengah badek nih mun hubungi Hana Sari jak biasa lagi on air ya. Mana sehat, sehat. Bekanti undangan maulid nih anu ele tua borong ya lagu denara cerita.

Ya sudah di save ya nomornya, biar nggak hilang lagi ya. Soalnya banyak yang hilang nih warga. Ada yang ganti nomor atau memang ada yang lagi ganti angen ya. Basen Pak Lalu Ali Topa nih, mungkin Kak Ayu juga tahu Ali Topa nih ya, tetanggeun lah itu lauk soalan warga. Ikik jauh tamu Arab nih ya, kelalu nyebrang anang gili ya, coyip coyip. Berarti Pak Lalu nih pinter bahasa semua-semua ya, kira turis jauh. Nah ini turis Arab ya.

Baiklah, lagi sibuk apapun warga, sekalian juga sibuk periapannya masih belum jadi. Ya udah, lanjut. Kita masih temenin warga ya. Yang untuk ibu-ibu kalau di rumah plus-plusnya juga banyak yang harus diselesaikan, plus bedengah juga ya. Yang masih punya anak-anak yang masih belum pubertas, ini ada dokter ya yang menyarankan anak tidak fokus pada satu olahraga sebelum pubertas ya. Dari Kompas Health warga, anak yang mulai mengikuti kegiatan olahraga sejak kecil tidak terlalu perlu diarahkan untuk menekuni satu cabang secara khusus ya. Dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Andika Raspati SPKU menyarankan anak sebelum pubertas diberi kesempatan mencoba berbagai jenis olahraga warga. Menurut Andika, anak di bawah usia sekitar 12 tahun termasuk yang masih balita, sebaliknya belum menjalani latihan yang terlalu terspesialisasi warga. Pada usia tersebut, aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Khusus anak usia 1 hingga 6 tahun, Andika menyatakan olahraga tidak harus dilakukan dalam bentuk latihan formal seperti pergi ke pusat kebugaran atau mengikuti lomba lari misalnya warga. Ia tidak terfokus pada satu olahraga. Jadi poinnya adalah olahraganya adalah bermain, itu kata Dokter Andika warga ya. Dia mencontohkan berbagai permainan yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan kejar-kejaran atau permainan tradisional lainnya ya. Aktivitas semacam ini membuat anak tetap bergerak sekaligus memberi ruang untuk mengembangkan kemampuan fisiknya secara alami ya. Apalagi anak cowok Malik, ya Allah. Pulang sekolah barembeh jampiren jaga Malik ya oleh Bali ya. Memasuki usia di atas 6 tahun, anak sudah dapat mulai mengikuti kegiatan olahraga yang lebih terarah apabila memang memiliki minat. Namun Dokter Andika mengingatkan agar latihan tersebut belum diarahkan secara berlebihan untuk mengejar prestasi ya. Konsep ini menekankan pengembangan beragam kemampuan gerak dengan memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai pola gerakan. Karena itu, anak tidak harus hanya bermain sepak bola, ya, basket atau badminton secara berulang-ulang sejak usia dini. Menurutnya, semakin beragam pengalaman gerak yang diperoleh anak, semakin banyak pula kemampuan gerak yang dapat dikembangkan. Kemampuan ini diharapkan menjadi modal agar tetap aktif anak-anak kita kelak ya ketika beranjak dewasa. Jadi Andika mengaitkannya dengan kebiasaan aktif dalam jangka panjang termasuk upaya mencegah obesitas dan osteoartritis atau radang sendi ya. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah tidak fokus pada satu olahraga saja dan jangan terlalu cepat mengejar prestasi, itu pesannya Dokter Andika warga ya, atau terlalu berambisi agar anaknya segera menjadi juara dalam cabang olahraga tertentu ya. Padahal latihan yang terlalu berat atau tuntutan untuk terus berprestasi sejak kecil dapat membuat anak lebih rentan mengalami cedera atau burnout warga. Karena itu, menurut Dokter Andika, proses berolahraga sebaiknya tetap menyenangkan bagi anak-anak ya. Dan ia juga mengingatkan orang tua agar tidak berlebihan dalam mendorong anak mengejar prestasi olahraga. Baiklah, itu kata dokter ahlinya ya siang hari ini warga di Pesona Mandalika. Kami hadirkan dari laman kompas.com untuk hari ini. Yoa yang mau titip lagu idolanya untuk siang hari ini boleh di Pesona Mandalika ya. Yang pengen lagu favoritnya di tayangkan di sini boleh. Yang ini dari soundtrack film 4x4 dulu warga. Nino Walini. Lanjut sendiri ya.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capalah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

Baik warga, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi lainnya, warga Mandalika Posko Organisasi Kemasyarakatan atau GRIP atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya di Jalan Manunggal 5 nomor 582 Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat terbakar pada Senin dini hari. Kepala Seksi Operasi atau Kasiop Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Jakarta Barat, Saiful Kahfi saat dikonfirmasi di Jakarta Senin mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi pada pukul 2.49 WIB. Menerima informasi tersebut, pihaknya kemudian menerjunkan 7 unit armada mobil pemadam dengan 35 personil. Seiring berlangsungnya proses pemadaman, 1 unit armada dengan 5 personil kembali datang untuk mempercepat pemadaman api. Setelah sekitar setengah jam berjibaku memadamkan api, kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 3.28 WIB. Dan hingga berita ini diturunkan, Sudin Gul Karmat Jakarta Barat belum merinci penyebab kebakaran tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

suara yang begitu syahdu merdu warga ya, punyanya Arijit Singh, tapi beliau memutuskan untuk hengkang dari lagu-lagu dari film Bollywood dan tidak menerima kontrak lagi warga ya. Aduh, sayang banget, tapi karya mandiri ya. Karena katanya bosan menyanyikan lagu patah hati melulu ya dari film-film Bollywood. Okay. Akhirnya sampai di sini Ana bersama Anda di Pesona Mandalika untuk hari ini. Ana berterima kasih nggih untuk yang sudah bareng-bareng di sini. Mujib Mafkar DJ, juga kalau ada salah-salah kata, selamat lanjut aktivitas atau yang mau istirahat siang atau yang mau makan siang ya. Ana pamit dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmili or namaste. Ye kya lift beach mein kyun rokti?

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demonstrasi 27 Agustus minggu lalu, informasi tentang RUU perampasan aset hingga gubernur bank sentral baru telah dipilih. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 31 Agustus 2026. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono atau yang lebih dikenal dengan Botok, yang berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Memasuki waktu malam, kondisi mulai memanas dan tidak kondusif setelah masa lain yang sebagian besar berasal dari kalangan pelajar mulai ricuh dan melakukan aksi pembakaran sebelum dipukul mundur oleh polisi bersenjatakan gas air mata. Demonstrasi berlanjut hingga hari Jumat pagi. Masih seputar demo 27 Agustus, DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam surat komitmen penyelesaian RUU perampasan aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan. Surat tersebut kemudian dibacakan oleh aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, kepada peserta demo lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan membuka ruang pengawasan publik dalam pembahasan RUU tersebut. Ia bahkan mengatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan. Selanjutnya, Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun mengatakan, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat setelah Destri menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Gubernur BI. Destri menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Bagi dunia perekonomian dan kebijakan moneter di Indonesia, nama Destri sudah tidak asing. Ia memiliki segudang pengalaman di dunia akademik, sektor keuangan, pemerintahan, hingga lembaga penjamin simpanan. Selain Destri, Komisi 11 juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solihin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode yang sama. Hasil voting sidang pleno 3, muktamar ke-35. Nahdlatul Ulama memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berubah dari pemilihan langsung oleh muktamirin menjadi dipilih oleh penunjukan anggota Ahlul Hadi wal Aqdi atau Ahwa. Hasil voting ini kemudian akan menjadi landasan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PBNU untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Pimpinan sidang, Muhammad Nuh mengatakan, jumlah suara telah sesuai sebanyak 552 peserta dengan satu suara tidak sah, dengan hasil peserta muktamar yang memilih pemilihan secara langsung berjumlah 150, sedangkan yang memilih ditunjuk oleh Ahwa berjumlah 401. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu, minggu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Berdasarkan data pada 30 Agustus 2026, data dari kedua negara menunjukkan hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang, sementara sedikitnya 682 jenazah telah ditemukan. Saat ini, tim penyelamat di Nepal dan Cina masih berupaya mencari ribuan orang yang hilang, termasuk warga negara asing dari beberapa negara seperti India, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, Australia, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara Eropa. Berita terakhir, media sosial Twitter lahir kembali melalui platform Twitter.now, besutan startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird. Twitter.now mengusung kembali identitas Twitter, nama yang pernah digunakan platform media sosial tersebut sebelum diubah menjadi X oleh Elon Musk. Twitter saat ini baru bisa diakses melalui website twitter.now dan Operation Bluebird membuka early member access dengan dua pilihan, yakni founder dan fighter. Keanggotaan founder dengan biaya $20 Amerika Serikat memiliki benefit akses lebih dulu sebelum aplikasinya dirilis untuk publik. Sedangkan fighter dengan biaya $40 Amerika Serikat atau lebih dengan benefit yang sama, namun berstatus sebagai pendonor. Jauhi misinformasi dan hanya baca berita yang pasti, hanya dari sumber terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik warga, masih menemani Anda di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, istirahat siang Anda di Bursa Musik kita Mandalika. Kita ke informasi lainnya warga, harga bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina Shell dan BP terpantau stabil sejak awal Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta Senin, harga BBM tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Adapun rinciannya, harga Pertalite Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, Dex Lite Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter warga. Lebih lanjut, harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Adapun harga rincian BBM di SPBU Shell warga, V-Power Diesel Rp21.910 per liter. Harga BBM di SPBU BP juga selaras dengan SPBU lainnya, yakni tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Dengan rincian BP Ultimate Rp16.760 per liter, BP 92 Rp16.130 per liter, kemudian BP Ultimate Diesel Rp21.910 per liter warga. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik kita Mandalika.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.
1: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda. Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music.
3: Inilah Radio Mandalika.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: kulit, pegalinu, salah urat, sakit gigi, kesleo, waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh mulana mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar
1: bursa musik kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru nikah pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja an Mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sehingga ansa luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, arah an masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milih teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Enggak berpisah ya, karena baru saja ya, baru saja apa, baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda ya, bareng Aurel menemani warga kembali di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut kembali warga untuk Dendang Goyang Mandalika, dan lanjut juga untuk lagu-lagu dangdut dan juga Bollywoodnya menemani sore warga sampai tuntas di jam 4 sore nanti ya, edisi terakhir bulan Agustus 2020 6.

0: Oke, baik. Yang sudah dipertemukan kembali dengan seseorang yang sangat-sangat dirindukan, alhamdulillah. Yang belum kesampaian, ya sabar aja ya. Dan semoga nantinya kita dipertemukan juga dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mumpung masih bulan Maulid juga nih warga, katanya kita harus berbanyak sholawat. Insyaallah amin. Selamat sore dulu nih yang menyapa di WhatsApp Mandalika, dia Mbak Adel, sore Real, sore juga. Gimana kabarnya? Sehat kah? Insyaallah amin. Seperti biasa Real mau request judul lagu yang judulnya Maya. Gak tahu Real siapa penyanyinya. Suka Realnya selamat beraktivitas. Baiklah, Mustina Latas ya kalau gak salah itu yang nyanyi lagunya ya. Nanti ditunggu saja. Dan selamat sore juga untuk pendengar Mandalika lainnya dimanapun berada. Sehat walafiat ya, saya jumpai.
1: Amin.
0: Oke, rizkinya dilancarkan untuk kita semua.
1: Amin.
0: Dan langsung saja deh kalau gitu saya hadirkan dari miliknya Musin Alatas, Maya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamay na, simka tele magama wah haro kesolaham rua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
5: Jari mende menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Na mula bongo, mula kabera. Ampok kena bongo, iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali-sekali kabaram kereng cap lontar. Ada menaon.
4: Mula jati, sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus. Bunden luntur-luntur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung caplontar. Engetar, tar, tar. Toaran caplontar.
6: Bursa dedeng-deng kuyak.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika dari original soundtrack film Dilhi Tumhara. Tapi Mandalika Suri akan terus lanjut, ketemu sesaat lagi di Zona Kalau Muda Mandalika.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Iya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut untuk Mandalika Sore Warga. Aurel yang menemani warga kembali di zona Kala Muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia, tentunya tuntas sampai jam 6 sore nanti ya. Boleh bergabung warga di 081-757-07684. Hadir mengawali kebersamaan kita di zona Kala Muda dari miliknya Raja Permaisuri.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota. 88 Bas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Oke, baik warga Mandalika. Yang satu ini dari miliknya Ungu Utara Selatan ya. Gak ketemu dong kalau magnet utara sama selatan ya. Lagu ini mengingatkan kita kalau dalam perjalanan cinta arah boleh beda gitu kan, tapi hati kadang tetap menuju satu nama ya. Baik warga Mandalika, mengawali kebersamaan kita ya di zona kolom muda Mandalika. Tentunya masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani aktivitas dan juga perjalanan warga sore hari ini. Siapa tahu lagi OTW di balik kemudi terus sambil mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Semoga selamat sampai tujuan warga ya.
1: Amin. Baskimile bu Polina, bu Dorali bu Rosina,
0: mau ganti wapi Toria, bu Matali bu Maria. Baik warga Mandalika, seperti biasa juga untuk warga yang ingin gabung bareng Orel di zona kolong muda, boleh saja. Tinggal ketik apa? Pencet aja nomor Mandalika gitu ya, maksudnya di 081-757-07-684 ya. Kata kuncinya masih sama ya, Mandalika FM Radio Lombok. Hai, baik, kita akan coba terima dulu untuk jalur telepon Mandalika ya. Halo, belum. Halo, zona kolom muda
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.
2: Kenapa enggak siaran Pak Orem kemarin?
0: Kenapa
2: enggak siaran kemarin?
0: Milik nolalu halan-halan.
2: Jangan tunggu lama-lama Mbak Orel ya.
0: Oke.
2: Soalnya ada acara nih Mbak Orel. Saya tidak akan ngoling untuk semua.
0: Acara apa Pak?
2: Yang belum masuk ya.
0: Itu acara apa?
2: Oh, acara maulid biasa.
0: Oh, ditunggu ya, banget kuningnya.
2: Oke. Itu Mbak Orel ya, mohon maaf ya, nggak bisa saya undang ya.
0: Banget kuningnya, bukan undangan ya. Dikuahkan undangan ya.
2: Buat semuanya Mbak Orel.
0: Oke, baik. Akan
2: masuk nanti ya, buat jaring rana. Buat semuanya dah, pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik warga Mandalika. Dan tentu saja buat warga Mandalika yang ingin mendengarkan melalui streaming Mandalika, nanti tinggal ketik aja Mandalika FM di Google ya. Ketemu deh Mandalika Online Radio Pop. Tinggal klik aja di situ. Kalau mau one click, gampang kok ya, tinggal download aja di Play Store Mandalika FM, nanti bisa mendengarkan Mandalika kapanpun dimanapun ya. Baiklah, jangan tunggu lama-lama seperti lagunya, hadir di zona kolom muda Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika.

Gamawan hadir dengan apa kabar Nona ya. Apa kabar juga warga Mandalika yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Polda NTB ungkap polisi gadungan tipu pengusaha minta bantu desa Sade. Seorang polisi gadungan berinisial BD alias Bayu 29 tahun terungkap menipu sejumlah pengusaha dengan meminta bantuan untuk warga terdampak kebakaran di desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Arisandi di Mataram pada Senin menyampaikan pengungkapan tindak pidana yang mengarah pada penipuan ini berawal dari tindak lanjut laporan sejumlah korban. Setelah mendapat laporan, tim dari Unit Reaksi Cepat atau URC Puma Jatanras di Ditreskrimun Polda NTB langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap yang bersangkutan di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram. Selain menangkap pria yang diketahui berasal dari Kabupaten Lombok Utara tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon seluler yang diduga digunakan pelaku untuk menghubungi dan menipu para korban. Kini yang bersangkutan telah ditahan di Mapolda NTB dan diperiksa lebih lanjut dalam status tersangka yang diduga melanggar pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Oke, baik warga Mandalika dari miliknya Kalebs yang satu ini dengan It's Only Me. Jadi lagunya cocok banget deh buat warga ya, yang sedang berada di fase mencintai seseorang dengan tulus ya, meski terkadang harus menghadapi rasa ragu dan juga ketidakpastian gitu kan. Oke deh buat warga Mandalika, semoga lagu tadi bisa menemani sore warga, apalagi buat yang sedang menikmati waktu sambil mengenang seseorang ya. Jadi pesan saya tetap di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Karena masih banyak lagu-lagu enak lainnya koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

Oke, duetnya Tata Janeta bersama Once lewat lagu Disempurnakan Cinta. Dan baik warga Mandalika, kita hadirkan kembali informasi yang dikutip dari antaranews.com. PZ sekian tegaskan Iran tak cari perang usai serangan AS di Larak. Presiden Irak Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tidak mencari perang tetapi juga tidak akan pernah tinggal diam dalam menghadapi agresi apapun. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian pada Senin dalam komentar pertamanya sejak serangan Amerika Serikat di Pulau Larak, Iran, Minggu. Ia mengatakan Iran akan membalas dengan tegas setiap serangan lebih lanjut dan akan memberikan tanggapan yang tegas kepada para agresor jika diserang. Ketidakstabilan dan kerusuhan di kawasan tidak menguntungkan negara manapun dan akan menjadi tantangan bagi semua pihak, menurutnya sebagaimana dilaporkan kantor berita Fars. Sebelumnya, pada Minggu, pasukan AS menyerang dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak yang menandai serangan pertama AS di wilayah Iran sejak akhir Juli, menurut seorang pejabat AS kepada Axios. Operasi tersebut menargetkan sistem yang diduga sedang disiapkan untuk meluncurkan roket yang membawa ranjau laut ke Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran, maksud kami Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, menyatakan beberapa pejuang dan warga sipil tewas atau terluka dalam serangan tersebut dan bersumpah akan memberikan balasan. Kantor berita Tasnim di Iran melaporkan bahwa informasi awal menunjukkan serangan tersebut dilakukan oleh drone. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antara

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alfi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 8-8

0: Steven Pasaribu bersama Shanel Shannon ya, dengan Hunting Warga ya. Lagu yang membawa kita pada cerita tentang kenangan dan juga perasaan masa lalu yang masih membekas gitu ya, bahkan ketika waktunya sudah berlalu gitu kan. Jadi buat warga Mandalika yang sedang menikmati sore ini, semoga lagu tadi bisa menjadi apa ya, menjadi teman untuk mengingat bahwa setiap kisah itu punya cerita dan setiap cerita punya makna ya. Selamat sore dulu pendengar kita di Kalimantan Selatan, ada Pak Nasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Rel, sore balik. Titip salam untuk pendengar Mandalika dari mulai Bu Kado sampai dengan siapa nih, Nick ya, Bunda Hil dan semua pendengar Mandalika lainnya. Lagunya Ungu, tapi sayangnya Ungu sudah tadi ya, jadi lagu pembuka kita untuk Zona Kala Muda Mandalika ya. Oke, baik, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tetap setia di sini saja karena lagu-lagu enak dan informasi terupdate masih akan terus kita hadirkan warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan untuk warga yang lagi hunting apa Ren? Hunting pekerjaan, belum dapat kerja sampai dengan saat ini. Nah, kenapa enggak coba yang satu ini warga untuk bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Delapan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Selamat 8.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doa. Neke, teruna dedere, toak kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. Sapa

0: Aku sehingga kualitasnya ya sholah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar gak melupa lontar
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Delapan FM.

sih. Kalau menang tetap kamu loh ya. Dari miliknya Bapak Guru Warga, kita hadirkan di Mandalika Sore sesi Zona Kelompok Muda Mandalika. Dan kembali juga kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. BMKG tetapkan 9 daerah berstatus awas kekeringan di NTB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menetapkan 9 dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat berstatus awas kekeringan meteorologis seiring periode hari tanpa hujan yang semakin panjang di wilayah NTB. Menurut prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini di Mataram pada Senin mengatakan, daerah yang masuk level awas kekeringan meteorologis tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, serta Kota Bima dengan cakupan total mencapai 38 kecamatan. Kondisi hari tanpa hujan atau HTH beruntun secara umum berada pada kategori sangat panjang, rentan 31 sampai 60 hari hingga kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari. Menurut Suci, HTH berturut paling panjang tercatat di pos hujan Bolo, Kabupaten Bima yang mencapai 105 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Pada dasarian 1 September 2026 atau dari tanggal 1 sampai 10 September, potensi hujan di seluruh wilayah NTB sangat kecil dengan peluang kurang 10%. BMKG mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat meluasnya wilayah yang berada pada level awas kekeringan meteorologis. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, musim kemarau yang melanda NTB terjadi selama 25 hingga 27 dasarian atau setara 8 hingga 9 bulan. Awal musim kemarau dimulai pada April 2026, sedangkan periode puncak kemarau terjadi pada Agustus 2026 yang melanda sekitar 89 hingga 90% di wilayah NTB. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Oke, okay, so sudah ambilnya naik lah. Mengakhiri kebersamaan kita warga di Mandalika sore untuk edisi hari terakhir bulan Agustus 2026 lebih tepatnya. Hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa setelah ini hadir Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Oral pamit warga, saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, Bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
3: "Berita apa itu, Bang?"
1: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
3: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
1: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
3: "Ya."
1: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair, Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?
3: Suhuf.
1: Apa suhuf itu?
3: Lembaran Al-Quran.
1: Coba saya lihat.
3: Enggak boleh.
1: Kenapa?
3: Kamu kotor.
1: Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat.
3: Enggak boleh.
1: Kalau kamu mau lihat, mandi dulu.
3: Diturutinya permintaan adiknya itu, lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca.
1: Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca
3: Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah.
1: Lalu pada ayat ke-14,
3: innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
1: Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah.
3: Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku.
1: Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a.
3: Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini.
1: Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya.
3: Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad?
1: Saya tidak akan memberitahu kepada kamu.
3: Di mana?
1: Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad.
3: Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah.
1: Kasih tahu saja, di mana dia?
3: Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu.
1: Siapa di luar?
3: Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan.
0: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan.
3: Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi, kemudian dengan tersendat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
1: Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat
3: takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'anal haq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis, berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma." Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umarin. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, Di tengah orang banyak, takwa. Pada waktu sendirian, takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
4: Amin.
3: Ngomongin orang, astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang.
5: Tapi jangan lalu tambah sulap.
3: Ngomongin orang istighfar, terus ngomongin lagi istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM. Krisna.
2: Oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Kisah Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mempunyai kekasih pujaan hati. Tapi suatu saat ketika ia mati, sang kekasih akan meninggalkannya. Karena itu, ulama besar bernama Hatim memilih menjadikan kebaikan dan amal ibadah sebagai kekasih pujaan hati. Karena kebaikan dan amal ibadah akan tetap menyertai meski kita telah dikuburkan. Baiklah, kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang malu meminta kebutuhan dunia.

0: Suatu hari, ketika ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bertawaf di sekitar Ka'bah, ia berjumpa dengan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah. Sang Khalifah bertanya,
1: "Wahai Salim,
2: iya.
1: Mintalah apa saja kepadaku. Sebutkan apa yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan apa yang kau minta."
2: "Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita sedang berada di rumah Allah. Aku malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah ini."
0: Setelah selesai tawaf, Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Ternyata Khalifah Hisham bin Abdul Malik masih mengikutinya.
1: "Nah, Salim,
2: iya.
1: Kini engkau sudah berada di luar Baitullah. Kamu sudah tidak di rumah Allah lagi."
2: "Iya.
1: Sekarang mintalah apa yang kau inginkan." "Aku akan memberikan apapun yang kau minta."
2: "Nah, baiklah. Kau ingin aku minta kebutuhan dunia atau akhirat?"
1: Kau boleh minta kebutuhan dunia, karena aku tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan akhirat."
2: "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, ketahuilah, sesungguhnya aku malu meminta kebutuhan dunia pada Allah, Zat yang Maha Memiliki. Lalu, bagaimana mungkin aku akan memintanya pada Anda, sedangkan Anda bukan pemilik dunia ini?"
0: Memang, tidak selayaknya kita meminta sesuatu pada yang bukan Maha Memiliki. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 18.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: To tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba. Wear luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM. Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.
6: Semusim sekilas musik malam. Musik malam. Semusim sekilas musik malam. Musik malam.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelunggu perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
3: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: Radio Mandalika.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun

Pun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. Agustus, merdeka terus!

0: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya ada. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus Merdeka Terus.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, buh, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 101,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Malu, takut.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dede, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Ah iya, bener banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: 107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bisalamah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita patut bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Allah Jalla Jalalu, terima kasih ya Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia, Nabi akhir zaman, manusia yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh karena itu sobatku, alangkah indahnya pula kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadikanlah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan kita panjang umur dalam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zohir dan juga sehat batin, sehat akal kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat juga kantong kita. Mudah-mudahan ya Allah berilah kami kesehatan. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawam alal afiyah. Sobatku, kesehatan adalah faktor yang paling penting dalam hidup. Kalau bahasa orang, ngapain saja, melakukan perbuatan apa saja, aktivitas apapun, paling enak ketika kita sehat. Ketika kita sehat. Oleh karena itu, sehat ini adalah nikmat yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Iktanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik. Gunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu diantaranya? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan, karena sehat itu sangat penting. Makan paling enak, makan ketika kita sehat. Minum paling seger, minum yang kita lakukan ketika sehat. Ngapain saja kita lakukan, nikmat enak ketika kita sehat. Kalau sakit, gak ada yang enak. Makan, mulut pahit, minum, perut sakit. Apapun yang kita perbuat gak enak ketika kita sedang sakit. Kita pengen lari pagi, pengen beraktivitas, badan meriang, badan sakit. Makanya sehat itu sangat penting. Oleh karena itu, ada unsur nilai ibadah dalam Islam untuk menjaga kesehatan. Sampai ketika kita sakit, Rasulullah menganjurkan untuk kita banyak-banyak berdoa. Dan jika di antara sobat kita yang sakit, kita juga harus mendoakannya. Anjuran untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Man ada maridon lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marat. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa afahullahu min zalikal marat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa menjenguk orang sakit sebelum ajalnya tiba, lalu ia berdoa di sampingnya sebanyak 7 kali. Ini anjuran Rasulullah ya. Ketika kita nengokin orang sakit, doanya ini. Ketika kita nengokin orang sakit di rumah sakit atau di rumah, doanya ini. Ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika illa afahullah min zalikal marad. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung, agar memberimu kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ayyashfiyaka. Ini 7 kali baca nih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi sekali lagi coba dihafalin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Itu baca tuh ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung, agar memberimu kesembuhan. Insyaallah, kata Rasulullah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping untuk menjenguk orang sakit dan juga mendoakannya, dan juga mendoakannya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nengokinnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dakhala a'la a'rabi ya'uduhu wa kana idza dakhala 'ala may ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ada seorang badui yang sedang sakit. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, tidak apa-apa, pembersih dosa insyaallah. Di samping dosanya dihapus, diampuni, yang sakit pun kalau sabar, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, sakitmu ini menjadi pembersih dosa insyaallah kalau sabar. Kalau sabar, ya. Kemudian anjuran mendoakan orang yang sakit dengan doa yang bisa membuatnya gembira, bahwa ia akan mendapatkan pahala karena sakitnya, dan juga berbicara padanya dengan pembicaraan yang dapat membuatnya tentram bahagia. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit, ya Allah, kemarin ada saudara ani yang sakit begini mati. Waduh, bahaya itu doa. Omongan begitu tuh jangan. Jadi ketika kita nengokin orang sakit, kita harus berbicara dengan yang bisa menggembirakannya, yang bisa menggembirakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, datang kepada seorang Arab Badui, kemudian mengucapkan labas, enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Sakitmu ini menjadi pembersih dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita doakan, kita utarakan, insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh. Jangan putus asa. Insyaallah sembuh. Gembirain dah hatinya tuh. Atau juga diperbolehkan memberitahu penyakitnya kepada orang lain, tapi bukan keluh kesah. Sakit apa? Sakit begini. Ya udah kita doakan mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Jangan, ya Pak Ustaz, saya sakit begini, gimana nih ya? Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya. Nah, ini jadi sakit tapi ditambah dengan dosa, namanya keluh kesah. Tapi kalau hanya sekedar bertanya atau mengadukan tentang memberitahukan tentang penyakitnya tidak jadi masalah. Boleh. Bahkan ketika kita mendengar ada yang sakit, anta syafi la syifa'a illa syifa'uk isfi mardo pulan bin pulan. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh dari segala penyakit, sembuhkanlah penyakit pulan bin pulan. Bahkan juga anjuran untuk meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti yang lain, tapi beliau meruqyah. Beliau merasa sakit sebagaimana orang lain juga merasa sakit. Ketika Rasulullah sakit, karena manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang lain, Rasulullah pun seperti manusia yang lain sakit, terganggu dengan hinaan orang lain dan juga kedengkian orang. Beliau pun juga memerlukan pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillah urkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika bismillahi urkik. Ada hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu merasa sakit? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, saya sakit ya Jibril, iya saya sakit. Lalu Jibril mengucapkan dengan nama Allah, bismillah urkika. Makanya tadi ada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, boleh juga bismillah, itu cukup ya. Bismillah urkika min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid Allahumma yashfik bismillahi urkik. Ini doa Jibril alaihissalam mendoakan Rasulullah. Apa artinya? Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan juga mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Ini diantara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit dan berdoa kepada Allah yang maha menyembuhkan. Yang ngedoain gak tanggung-tanggung siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Nah sobatku, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Jadi sobatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang kita panjatkan itu dijawab langsung sama Allah. Dijawab langsung sama salah satu contoh, ini ada hadis yang sahih dari Sa'id Al-Khudri. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar, maka Allah menyetujuinya dengan berfirman, la ilaha illallah wa ana akbar, la ilaha illa ana wa ana akbar, tidak ada Tuhan selain aku dan aku maha besar. Dan apabila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarikalah li, tidak ada Tuhan selain aku, ya, tidak ada sekutu bagiku. Dan apabila mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, kemudian Allah menjawab, la ilaha illa ana lil hamdu wa lil mulku. Jadi semuanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkannya pada waktu sakit lalu dia meninggal dunia, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi kata-kata tadi benar-benar semuanya bermanfaat, semuanya berfungsi. Allah menjawab langsung kalau itu benar-benar doa dari seorang hambanya. Coba kita ulang lagi biar semuanya bisa ya. Apa yang dibaca? Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada juga la ilaha illa ana. Allah menjawabnya begitu ya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada juga la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau itu diucapkan bagi orang yang sedang sakit atau yang umum dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu diucapkan terhadap orang yang sedang sakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Seandainya tidak pun dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia sehat, panjang umur dalam ibadah, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba ya Allah. Sembuhkanlah jika di antara ada sobat-sobat hamba yang sedang sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaan, kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan, mari bersama-sama kita membangun sarana ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita, menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab sumber keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab sumber keberkahan rizki kita, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali insya Allah dalam penuh keberkahan dan kemanfaatan. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Kirim ke 0813-103-73636 ya sobatku ya. Baik, kita lanjut sobatku. Ini banyak sekali di antara sobat yang bertanya sekaligus minta didoain supaya sembuh dari penyakitnya. Ya, banyak ini. Di antaranya sobat kita yang beliau dalam keadaan sakit karena katanya banyak hutang, minta didoain. Masya Allah, ujian ya di dunia, ujian di dunia. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya, saya menjawabnya nih dari sobat kita, enggak dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah hutang ya, tapi masuk ke WA. Pak Ustaz, bolehkah saya terus-terusan memaksa Allah dalam doa karena saya banyak hutang, sekarang udah sakit-sakitan, meskipun kerja juga enggak cukup gajinya, boleh enggak saya memaksa terus dalam berdoa supaya Allah memberikan jalan keluar dan juga kesehatan buat saya ya? Sobatku yang Allah sayangi, doa pasti didengar, tapi doa tersebut perlu kesabaran. Doa tersebut perlu kesabaran. Yang penting kita ikhlas dalam berdoa, insya Allah lebih cepat dikabulkannya. Lebih cepat dikabulkannya. Tetapi meskipun kita memaksa, dalam arti memaksa itu, katakan ya dari zaman Nabiullah Zakaria alaihi salam, beliau berkhulwat, ya beretikaf, tidak keluar-luar dan juga tidak bangun-bangun kecuali dengan ibadah kepada Allah. Berkhulwat 3 hari 3 malam, akhirnya dikabul. Ini bisa dikatakan doa yang memaksa. Doa yang penting adalah kesabaran dan juga keikhlasan. Itu lebih baik ya, tapi terus berdoa, jangan pernah berhenti. Berdoa jangan pernah berhenti. Kalau misal ibu banyak hutang, selain doa untuk minta kesembuhan, baca doa untuk cepat-cepat bisa membayar hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Ya. Kemudian juga ada lagi doa, banyak nih yang minta kesembuhan ya. Sekali lagi, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kesembuhan dari saya cuma bisa bantu doa saja, tapi tetap minta doa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara kita berdoa ya, terus menerus kita pegang sakitnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sakitnya di kepala, pegang kepalanya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, terus begitu ya, dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran bukan hanya kasih sayang Allah kita dapat, tetapi juga ampunan dari Allah kita pun dapat ya. Ini luar biasa. Kemudian ada juga dari sobat kita ya, ini yang SMS atau juga WA banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Udin di Bogor mau bertanya, apakah boleh setiap sholat 2 rakaat dengan niat minta disembuhkan dari penyakit dan berdiri lagi sholat 2 rakaat dengan niat minta dimurahkan rizki dan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu adalah sholat sunnah, itu sangat diperbolehkan dalam berdoa. Tapi berdoanya jangan pakai bahasa, jangan menggunakan bahasa Indonesia karena kita sedang sholat. Cukup di dalam hati kita doanya. Dalam sholat sunnah tersebut kita doa, ya Allah dalam hati sembuhkanlah penyakit hamba. Boleh ya Pak Udin ya. Atau misalnya dalam sholat fardu pun sebetulnya boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu ya. Silakan Pak Udin, gempur terus, istiqomah, karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Caranya bagaimana? Allah kalau sudah ingin menyembuhkan hambanya, ada aja sebabnya ya, ada aja sebabnya yang insya Allah Allah berikan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.

0: yang berkeyakinan yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyembuhkan. Nanti kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Siti Sumarni. Dia sedang sakit kepalanya katanya. Sobatku, bagi sobat yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat mengharapkan perjuangan ini, karena kalau kami pikul sendiri, beban kami sangat terlalu berat. Mudah-mudahan dengan sobat-sobat yang membantu mengulurkan tangan kedermawanan, insya Allah kita akan bangun rumah Allah, ya. Kita akan bangun rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi tabungan buat ke akhirat nanti, insya Allah. Iya, Ibu Siti Sumarni, tolong Ibu, kalau misalnya Ibu mendengarkan kali ini, pegang kepalanya yang sakit, lehernya yang sakit, dan ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sekali lagi sobat-sobat yang ada keluhan sakit, pegang sakitnya. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian membaca a'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Baik sobatku, selanjutnya ada juga dari sobat kita yang bertanya. Pertanyaan ini melalui SMS, ya, sudah sangat banyak juga nih yang masuk. Dari WA banyak, dari SMS juga lebih banyak. Ya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak, saya Karti, orang tuanya Winarto yang waktu bulan puasa membangun. Oh iya, beliau datang ke rumah saya untuk menikahkan anaknya. Pak, saya tadi ngisi rekening 250.000, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak, pahala yang berlipat ganda, luas rezeki yang halal dan banyak, berkah panjang umur dalam sehat dan ibadah. Anak-anaknya juga mempunyai keluarga yang sakinah mawadah warahmah, insya Allah. Terima kasih Bunda, ya, Bunda Karti, orang tua daripada Bapak Winarto. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sejuk di hati, sejuk hatiku, siapa nih? Apakah mengakekakan dan berkurban itu tujuannya beda? Jika beda, mana yang wajib didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Akekah hukumnya sunnah muakkadah. Ini untuk menebus gadaian anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur mengorbankan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing dengan cara mengakekahkan. Ini juga sangat dianjurkan. Begitu juga dengan kurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jika kita punya rizki, disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, sampai Rasulullah mengatakan man lahu sa'ah falam yudahi fala yakrobanna musallana. Siapa yang punya uang untuk membeli kurban, ya, kambing ataupun sapi, tapi dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, mendingan gak usah dekat-dekat tempat ibadah kami, dah percuma. Tuh, sampai begitu tuh. Jadi dua-duanya ini sangat dianjurkan. Cuma bedanya kurban bisa setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup sekali, maka dahulukanlah akikah. Ya, maka dahulukan akikah yang seumur hidup sekali. Sementara kurban bisa tahun depan. Sobat ya, mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurulillah sobatku. Pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk. Saya ingatkan lagi, jika sobat ada yang mau bertanya, silakan SMS ke 0813-103-73636 ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya Agung di Jakarta. Waktu lebaran saya pulang ke rumah mertua dan sungkem kedua mertua saya. Mertua Jawa Tengah, orang tua saya Jawa Timur. Sedangkan istri saya WA ke mertua, SMS saja tidak. Habis itu waktu jalan-jalan, anak saya ada yang mabuk di jalanan, ya mabuk kendaraan gitu ya. Lalu saya bilang, "Bunda, tutuplah pintu kaca." Istri saya dengan nada keras. Lah, biasanya kaca dibuka, masya Allah. Habis itu sampai rumah saya kemas-kemas, lalu pulang ke Jakarta naik motor. Sampai sekarang saya WA tidak dibalas, saya telepon tidak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, inilah masalah keluarga. Masalah keluarga sobatku, hendaklah jangan kita memperjauh jarak, dan juga jangan kita memperbesar masalah yang kecil. Harusnya memperkecil masalah yang besar. Dengan cara bagaimana? Ciptakan ruang lingkup komunikasi yang sehat. Ruang lingkup komunikasi yang sehat. Katakan istri begitu, kenapa? Kita aja komunikasi, istriku sayang, kenapa sih? Kira-kira ada yang salah, ya? Jangan gak jelas gitu. Kalau ada yang salah, ayo kita musyawarahkan. Begini, begini, begini, begini. Oh begitu ya. Jadi ketika menciptakan solusi yang baik tersebut, tidak ada buruk sangka ataupun prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Dengan cara WA mungkin ya, mungkin beliau tidak ada pulsa, tidak ada paket, atau bagaimana gak bisa menjawab. Makanya kalau alat komunikasi itu hanya sekedar perantara, yang penting bertemu piece to piece. Kalau sudah bertemu muka dengan muka, berbicara, baru kita bisa mengambil keputusan dia bagaimana-bagaimana. Yang penting kita ciptakan komunikasi yang baik. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini pertanyaan terakhir sobatku ya. Ustaz Amin, saya mau tanya, apa hukumnya kalau meminjamkan uang sama teman? Soalnya saya bilang bukan uang saya. Terima kasih dari hamba Allah. Iya sobatku yang Allah sayangi, minjamkan uang kepada orang lain bukan duit kita, gak boleh ya. Meminjamkan sesuatu itu dengan syarat milik kita. Kalau kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain bukan milik kita, ya gak boleh, haram itu. Harus minta izin dulu kepada orang yang punya barang tersebut, yang punya uang tersebut. Mohon maaf nih, uang ente ana pinjamkan kepada orang, nanti ana ganti, ana yang tanggung jawab. Kalau dia mengizinkan baru boleh, tapi kalau enggak mengizinkan atau tanpa izin, hukumnya haram. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: 107,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.